Masih di 95,2 Radi Predol, Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Predua ya. 7 menit tinggalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di luar suasananya, aku buka kacamata dulu ya. Itu kayaknya mendung deh ya. Aku pertama mikirnya ya, karena aku melihat dari celah-celah ya jendela yang sedikit terlihat gitu ya. Pemandangannya memang sedikit terbatas. Jadi aku lihat, apa mendung ya? Jadi pas aku coba keluar, apakah karena kacamata aku mungkin? Rupanya memang mendung ya di luar sana teman Perdua. Nah ini nih harus kamu antisipasi ya. Jadi jangan lupa membawa jas hujan, apalagi untuk kamu yang mengendarai roda dua. Kalau misalkan mau kemanapun, kayaknya kamu harus gercep dikit nih teman Perdua ya. Apalagi mau ke kampus, jangan sampai teman Perdua kamu duluan kebasahan di jalan tentunya. Memang kadang ya teman Perdua, kita harus berjuang itu sih ya. Aku ingat banget dulu waktu aku masih di kampus ya, dulu masih YIN ya, sekarang UIN ya di Lok Sumawe. Aduh, aku pulang pergi dari Mateng Lumpang 2 jauh banget. Itu kayak basah kena matahari ya, kena matahari basah lagi. Waduh, itu perjalanan yang sangat luar biasa selama 4 tahun kuliah sih. Dan aku sangat bersyukur dengan proses itu semuanya. Akhirnya dengan pengalaman, dengan beratnya hidup ya teman Perdua ya, beratnya tantangan, alhamdulillahnya aku udah di sini sekarang ya. Sudah, maksudnya dulu aku punya cita-cita juga jadi penyiar radio dan akhirnya terwujud teman Perdua. Waduh, jadi sebenarnya dibalik semuanya yang kita lewatin mungkin berat ya, hari ini kita ngerasa capek banget sama proses kita. Siapa tahu teman Perdua di ujung sana itu ya, kebahagiaannya itu sangat luar biasa. Jadi untuk kamu yang lagi di tahap aduh gimana nih ngerjain skripsinya, aduh aku juga pernah dulu gitu teman Perdua. Tapi sejauh ini ya, setelah kita melewati prosesnya ya, akhirnya kita bisa mencapai puncak di mana usaha kita sebelumnya itu tidak sia-sia. Begitu juga dengan usaha orang tua ya. Mereka yang dari kita kecil, dari kita masih sekolah SD nih sampai sekarang kayak adik-adik lagi sekolah gitu ya. Itu mereka itu cari rezekinya sangat luar biasa, apalagi dengan inflasi sekarang yang sangat meningkat. Kalau dulu mungkin enggak apa ya, harga barang itu masih standar gitu. Tapi sekarang inflasi itu semakin meningkat gitu ya. Bahkan uang 50.000 sehari pun tidak apa ya, tidak terasa gitu ya. Sudah habis gitu teman Perdua. Jadi selain kita juga memupuk kebahagiaan kita, memupuk semangat kita bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga orang tua gitu ya. Kita ingat mereka, dulu gimana sih mereka cari duit gitu ya. Bapak-bapak yang kepanasan, kehujanan karena narik beca, ibu-ibu juga yang yang kebasahan, kehujanan juga gitu ya. Mungkin ya dengan rutinitas dia sendiri, pokoknya banyak ya. Jadi jangan lupa, kita gak boleh jadi orang anak yang gengsi gitu ya. Kita males banget kayak, aduh aku sayang banget nih sama ibu aku, sama ayah aku, tapi kayak mana ya, mau peluk tapi gak berani gitu teman Perdua ya. Kadang-kadang memang ada sebatas apa ya, ada batasan gitu ya antara ibu, ayah dan anak. Tapi semoga kita tidak mengingat itu ya teman Perdua. Tanpa ragu gitu ya, kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Caranya gimana? Kuliah yang benar, sekolah yang benar gitu ya. Jangan pernah menyerah. Toh mereka juga gak menyerah. Kalau misalkan mereka mau nyerah teman Perdua, dari dulu mereka itu udah nyerah ya. Mereka itu udah nyerah untuk ngebiayain anaknya gitu ya, terus juga cari uang, tapi mereka gak pernah menyerah ya. Jadi kamu jangan sampai menyerah ya, karena kita mengingat mereka itu sangat semangat dan juga selalu ingin melihat kamu itu sukses. Makanya dibilang teman Perdua, orang tua itu ya sanggup ya dia untuk menjual

Oke, okay, maka dari itu tuh mempro 2 ya. Ya kalau misalkan dilihat semangat dari orang tua itu sangat luar biasa ya. Jadi semoga kita selalu ingat ya, mereka itu bahkan mencari rezekinya bukan untuk mereka sendiri ya. Jadi banyak banget di luar sana ibu-ibu, ayah-ayah gitu ya, mau berkorban apapun untuk memperdua. Bahkan ya, kamu mungkin pernah melihat momen di mana orang tua kamu atau memperdua, mereka itu sebenarnya lagi sakit, nggak enak badan gitu ya. Mereka itu lagi nggak fit gitu ya. Mereka itu lagi capek banget gitu ya. Tapi demi kamu ya, demi iuran kuliah, biaya sekolah gitu ya, mereka tetap semangat tentunya. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kamu udah di tahap ini, tapi kamu masih kayak ya udahlah kuliah, kalau nggak selesai ya udahlah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan mereka mau nyerah nih, si orang tua ini dari dulu mereka udah nyerah gitu ya, mereka udah nyerah dengan biaya anak-anak, aduh mahal banget, udahlah nggak usah sekolah gitu ya. Tapi sampai sejauh ini mereka itu masih terus memberikan fasilitas, mereka masih mencari nafkah gitu ya, untuk apa, agar hidup kita itu lebih baik. Jadi semoga kamu bisa menjadi anak-anak yang bisa terus membanggakan gitu ya. Aduh aku sedih banget sih kalau ngebahas ini, paling gak bisa paling gak bisa bahas orang tua gitu ya. Jadi untuk kamu di luar sana yang lagi dengerin ini, semangat kuliahnya, semangat sekolahnya gitu ya. Semangat untuk kamu yang udah selesai tapi sampai saat ini juga mungkin belum dipanggil untuk interview kerja gitu ya. Sampai saat ini juga kamu masih, aduh ini lempar lamaran kerjanya kemana lagi gitu ya. Tenang, kamu gak usah menyerah gitu untuk memperdua. Aku sendiri aja berpuluh-puluh lamaran kerja ya, aku kirim ke sana, kirim ke sini gitu ya, tapi belum juga terpanggil. Tapi percayalah, di ujung sana untuk memperdua, kebahagiaan sedang menanti tentunya. Jadi semangat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Ingat kata yang paling sering kamu dengerin di lagunya Face ya, dengan judul Nina, orang tua itu dunia mau dijual untuk kita tentunya. Jadi semangat untuk kita semuanya, semoga orang-orang tua kita ya diberikan umur yang panjang gitu ya, sehat terus sampai nantinya dia bisa melihat kita, wah ini anak saya nih udah sukses gitu ya. Jadi gak sia selama ini dia itu kayak memberikan jiwa raganya untuk anak menjadi sukses di kemudian hari. Kita dengerin darinya Face ya, biar kamu makin semangat memperdua, jadi bangkit lagi untuk ngerjain semua yang sedang kamu kerjain. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman

Masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produk. Masih dengan informasi lainnya yang dikehadirkan di pagi hari ini. Dan jam sudah menunjukkan jam 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat pagi dengan semua aktivitas, beragam aktivitas yang akan kita kerjakan. Semoga kamu juga tidak males-malesan dengan cuaca yang mendung di Kota Lok Semawe. Sepertinya ini memang akan turun hujan teman Produa ya. Tapi ya itu, kita tetap harus selalu teman Produa ya siap siaga dengan perubahan cuaca. Kita hadirkan informasi dulu nih teman Produa, di mana BPOM temukan 14 kosmetik ilegal. Nah, ketahui bahaya kandungannya, sangat perlu nih teman Produa. Coba kita lihat dulu ya. Jadi Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM kembali mengungkapkan teman Produa ya, ada beberapa produk yang kosmetik ilegal di pasaran, di mana sepanjang triwulan kedua tahun 2026 mereka menemukan ada 14 kosmetik yang terbukti mengandung berbagai bahan kimia berbahaya dan juga terlarang. Nah, temuan ini juga merupakan hasil pengawasan ketat terhadap penjualan di dunia maya maupun distribusi secara langsung ya. Jadi ada 11 item yang merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 1 item produk impor, serta 2 item produk tidak memiliki izin edar teman Produa ya. Beberapa di antaranya udah disebutkan, ada Night Cream Booster with DNA Salmon, ada Claridem Astringent AHA Plus ya. Terus juga ada kosmetik by Sartika DC Premium Face Toner ya. Jadi banyak banget teman Produa, nama-namanya aja kita kayak enggak pernah dengar gitu ya. Jadi ada belasan kosmetik tersebut telah melewati hasil uji laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Jadi sejumlah bahan berbahaya yang terdeteksi meliputi asam retinoid, hidrokinon ya, klobetasol propionat, dan juga metason foruron ya, pewarna merah K10, dan juga merkuri yang biasa kita dengar, apa merkuri ya. Jadi teman Produa, deretan zat tersebut bukan sekadar pemicu iritasi ringan, tetapi dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan bagi pengguna, terutama di kulit teman Produa, apalagi kulit kita ini sangat tipis, kulit wajah kita ya. Jadi ya, tindakan tegas dan juga mereka diberikan sanksi berat ya setelah penemuan ini ya. BPOM melakukan pencabutan izin edar dan juga penghentian sementara kegiatan, termasuk penghentian produksinya, distribusi, dan juga impor produk tersebut. Di mana tindakan administratifnya ini juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi peredaran kosmetik berbahan bahaya jangan dikira nggak ada pasalnya. Ada pasalnya teman Produa. Ini ketentuan pasal 435 ayat 1 JO, pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sekitar 5 miliar rupiah. Aduh, enggak main-main ya teman Produa, sangat sayang kalau misalkan usaha kita itu harus bermasalah gitu ya. Jadi BPOM juga udah berkomitmen ya untuk terus memperkuat pengawasan dan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, jadi teman Produa ya, bagaimana sih tips aman memilih produk kecantikan? Nah, BPOM sendiri menghimbau agar masyarakat menerapkan ceklik, di mana kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik khususnya yang dijual di platform digital, termasuk selalu pastikan produk yang digunakan tidak mencantumkan klaim yang berlebihan atau menyesatkan tanpa jaminan keamanan. Jadi kalau misalkan menemukan kosmetik ilegal ya, dan mengandung bahan yang dilarang berbahaya seperti yang disebutkan tadi, segera nih teman Produa kamu lapor gitu ya. Nah, jadi kita nih sebagai cewek juga yang penggunaan kosmetik setiap hari gitu ya, jadi jangan sembarangan. Kenapa dijual murah? Waduh, bandar harga murah banget nih. Rupa-rupanya udah kadaluarsa, rupa-rupanya memang produk palsu. Nah, seperti itu teman Produa. Jangan beli yang bukan berarti maksudnya yang murah itu tidak baik, bukan, tapi harus
dicek kembali. Kenapa harganya murah? Kenapa bisa gitu ya? Jadi jangan sampai deh memperoleh dua karena harga murah kita juga harganya juga bisa nih diskonnya tinggi banget gitu sampai kita merelakan kulit wajah kita yang sangat cantik ini, sangat indah ini bermasalah gitu dong ya. Aduh, gimana sih Beb? Pokoknya ya bahan-bahan produk-produk yang ilegal, produk-produk yang sudah kadaluarsa jangan pernah dipakai lagi. Apalagi produk yang udah kamu beli terus kamu enggak pakai lama banget, tiba-tiba kamu pakai lagi. Waduh, bakal gatal muka kamu ya nantinya ya. Sama satu lagi nih teman perdua, banyak perempuan ya, banyak cewek mungkin dia maunya kayak, aduh kulit aku mau putih dong, putih yang sampai urat birunya itu terlihat gitu teman perdua, hati-hati loh ya. Di dalamnya itu ada merkuri misalnya, itu waduh wajah kamu. Kamu bisa search sendirilah teman perdua di TikTok, Instagram, dimanapun, di Google gitu ya. Orang-orang yang gagal wajahnya itu wajahnya itu rusak ya karena merkuri. Jadi kamu harus ingat gitu ya, kamu harus cek lagi tuh teman perdua ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan produk ya, termasuk produk yang ini juga tidak termasuk dalam list BPOM seperti itu ya. Masih akan dengan informasi lainnya teman produk, itu dulu informasinya. Hati-hati untuk membeli produk yang abal-abal, produk yang memang di dalamnya belum tentu baik gitu ya, belum tentu bersertifikat BPOM tentunya ya. Jadi sayangi wajah kita ya. Jadi jangan sampai karena hal tersebut bisa merusak wajah dan juga merusak kulit kita tentunya. Kita ke lagu berikutnya teman perdua. Terus di sini bareng aku, kita ke Discoria Lalmanino dan juga Naida di Sakura Abadi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Masih di 95,2 RRI Pradol Sumatera, teman terbaik. Kamu 35 menit tinggalkan pukul 8 pagi ya. Masih dengan lagu-lagu dan juga informasi di cuaca hari ini yang mendung ya. Mendung tak bertuan ya. Mendung tapi bukan berarti hujan ya teman perdua. Tapi ya apapun itu semoga kita mensyukurilah ya semua cuaca di pagi hari ini. Masih dengan informasi juga, tadi kita udah ngebahas ya teman perdua beberapa produk yang ditemukan oleh BPOM ya, yang tentunya ini sangat membahayakan. Kamu hati-hati ya. Aku juga udah ingetin kamu teman perdua untuk selalu berhati-hati ya. Takutnya ya yang kamu konsumsi itu ya, ataupun yang kamu bukan konsumsi sih, tapi yang kamu apa ya, yang kamu pakai itu sesuatu hal yang tidak bagus gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Ya memang di dalamnya itu terkandung zat-zat yang tidak baik gitu. Tapi ya udah, kita pastinya udah sangat bijak ya gitu ya teman perdua dalam mengecek kelayakan sebuah produk tentunya ya gitu. Kita hadirkan informasi dulu yang tadi tentang BPOM. Kita ini ke kabarnya teman perdua, film Para Perasuk ya dipilih menjadi film pembuka festival film Asia Amerika di New York gitu teman perdua, di mana film Para Perasuk melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival ya, AAIFF ya, 2026 bacanya itu enggak sih ya kayaknya ya. Di mana teman perdua kabarnya film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di opening next screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Para Perasuk juga dijadwalkan akan diputar pada 30 Juli 2026 ya.

Nah, sebelumnya Temuan Pro 2 Perasuk juga dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival, di mana pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun. Film yang memiliki international levitating ya, ini menggelar pemutaran perdana di dunia Sundance Film Festival 2026. Dan para perasuk berkompetisi di program World Cinema Dramatic yang juga mendapatkan sambutan hangat dari para penonton termasuk standing ovation. Ya, film ini mengangkat kisah Bayu, di mana seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, dan desa ini juga dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi diceritakan mata air keramat yang menjadi tempat para perasuk mencari roh terancam digusur ya. Jadi Bayu bertekad untuk menjadi perasuk utama dalam dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut ya. Jadi katanya di tengah perjalanannya Bayu menyadari bahwa ambisi saja tidak cukup ya. Ia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Jadi film ini juga memperdua, kalau kamu udah nonton, disutradarai oleh Regas Bahanuteja dan juga dibintangi sejumlah nama ternama ya. Ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo dan juga Ganindra Brimo ya. Jadi memperdua ini juga merupakan festival film yang diselenggarakan oleh organisasi ASEAN Sand Fashion ya. Jadi ini udah bertahan lama banget dari 1978 ya. Kamu di mana tuh usia segitu? Jadi ini tentunya banyak banget ya perfilman Indonesia yang bahkan sekarang udah go internasional ya. Jadi ini apa sih yang sangat menarik di sini, seperti aku bilang tadi, Temuan Pro 2 ya. Jadi Bayu ini bertekad untuk menyelamatkan mata air tersebut ya, dan mengumpulkan dana untuk mempertahankan tradisi di desanya ya. Nah, jadi Temuan Pro 2 film ini dijadwalkan tayang perdana udah di bulan April lalu ya. Dan kamu masih mungkin kita juga di Netflix kayaknya belum ada sih ya. Tapi ya gitu deh Temuan Pro 2. Semoga perfilman Indonesia itu makin bagus ya. Makin banyak yang bisa diambil hal-hal baiknya tentunya ya. Masih dengan informasi lainnya sebelum kita closing di jam 9 pagi, kita ke Tiara Andini dulu, kupu-kupu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

57 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu darinya Taylor Swift, teman perdua yang dia baru aja bahagia dengan Travis ya, yang tunangannya di bulan Agustus 2025 dan kemarin akhirnya mereka melangsungkan pernikahan ya di Jumat 3 Juli 2026 ya. Tidak ada kemegahan yang sangat luar biasa, pasangan ini memilih meninggalkan salah satu tradisi yang lazim digunakan terutama untuk masyarakat Aceh Indonesia, yaitu menghadirkan bridesmaid dan groomsmen ya. Jadi katanya sebagai gantinya Taylor Swift ya hanya didampingi oleh sang adik ya, Austin Steve ya. Jadi mereka menjalankan peran sebagai man of honor ya, dan mereka tidak menggunakan bridesmaid, teman berdua ya. Katanya Taylor Swift sebagai bridesmaid ya. Jadi dia juga mendampingi Lena Dunham saat menikah dengan Louis ya, yang menjadi bridesmaidnya dalam pernikahan sahabat masa kecilnya. Jadi mereka di sana nggak mau ada bridesmaid, hebat banget ya. Bukan seperti kita orang Indonesia, nggak semua sih ya, ada sebagian malah kalau misalkan nggak ada bridesmaid, aduh kok nggak ada bridesmaid gimana, kayaknya nih nggak bagus nih, waduh ngabisin duit banget deh kita ya teman perdua. Tapi ya udah ya, apapun itu so yang penting kamu bahagia teman perdua ya, yang penting kamu senang, yang penting kamu happy, yang penting kamu, kalau misalkan sesekali kita ingat, itu kayaknya cuma ngabisin banyak duit gak sih? Aduh, nyenangin mata banyak orang ya, ujung-ujungnya nantinya malah ngutang, bahaya banget ya teman perdua ya. Tapi selama kamu mampu, ya udahlah gas ya. Tapi kalau misalkan kamu belum mampu dan kamu masih mempertimbangkan, mending kamu pertimbangkan aja gitu ya. Karena bukan sedikit loh biaya pernikahan itu. Dan kamu harus ingat teman perdua, setelah menikah bukan satu hari itu ya, setelah kamu melangsungkan pernikahan akan ada banyak sekali cobaan di depan ya. Jadi kamu atau memperdua, selama kamu masih ya masih waras lah ya, jadi pergunakan uang kamu dengan baik tentunya. Usai sudah perjumpaan kita, dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di hari Kamis ini teman perdua, yang mendung banget rasanya, ngantuk ya untuk kita semuanya, tapi tetap harus bekerja keras ya agar semuanya, biaya hidup kita terpenuhi dan tentunya tetap bertanggung jawab dengan apapun yang sedang kita tekuni tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar-kamar kamu di spesial hari Kamis ini teman perdua. Aku libur dulu besok ya. Kita akan ketemu nantinya di hari apa? Di hari Sabtu malam Minggu kita ketemu teman perdua di program Jaga Malam tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan sisa hari ini teman perdua ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari Prodol Semawe, teman terbaik kamu, single penutup sebelum kita Just More ada darinya Euphoria, Jungkook, BTS, teman perdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng dengan Syaf nih ya. Senang sekali ya Syaf kembali nemenin kalian teman Pro 2 di hari Kamis ini teman Pro 2. Dan Syaf bakal nemenin kalian ya sampai nanti beberapa waktu ke depan. Dan by the way teman Pro 2, siapa nih yang matanya masih ngantukan ya? Atau bawaannya pengen rebahan aja nih gitu ya. Kenapa gitu? Karena mungkin semalam ada yang begadang gitu ya. Kayaknya rame banget yang begadang ya teman Pro 2 ya. Karena soalnya pada nonton bola ya teman Pro 2. Tiba-tiba aja subuh-subuh tuh jadi kelihatan rame gitu ya. Kok tiba-tiba jalanan jadi padat gitu ya. Ternyata orang-orang pada pulang dari warkop sih teman Pro 2 gitu ya. Ada juga yang begadang di rumah ya. Nonton bareng keluarga ada juga tahun Pro 2 gitu ya. Yang penting seluruh tugas dan seluruh aktivitas kamu tuh enggak nggak terbengkalai lah ya, dalam artian kalian tetap bisa menghandle itu semua gitu. Dan tahun Pro 2 ya, semalam itu match yang cukup luar biasa memang di Piala Dunia 2026 tahun Pro 2 ya, karena memang banyak banget fans dari Argentina dan juga Inggris tahun Pro 2 pastinya kayak gitu ya. Apalagi kalau Argentina kita udah gak usah ngomongin lagi lah ya, udah tahu, udah pada tahu semua gitu ya. Memang cukup-cukup banyak penggemarnya gitu ya. Terus juga banyak banget yang mengharapkan Argentina ini bisa back to back nih tahun Pro 2 ya. Back to back untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia lagi tahun Pro 2. Dan walaupun memang pada putaran semifinal ini matchnya terbilang agak sedikit apa ya, agak sedikit kepagian ya gitu ya, di pukul 2-an lah kayak gitu, tapi tetap banyak yang tunggu-tunggu gitu, banyak yang nantiin ya, banyak yang nonton juga pastinya kayak gitu. Dan karena mungkin memang Argentina sendiri ya, terus juga yang negara-negara yang berhasil melangkah ke semifinal ini bukan lagi negara kaleng-kaleng ya teman Pro 2 ya.

Nah, tahun pro 2 karena memang match malam juga cukup berimbang ya. Jalannya laga juga cukup seru tahun pro 2 karena dari kedua belah tim tahun pro 2 ini sama-sama menjual dan membeli serangan gitu ya tahun pro 2 ya. Pada intinya bermain bagus lah kedua tim ini tahun pro 2 dan bertahan skor bertahan 0-0 itu sampai jeda babak pertama tahun pro 2 kalau siap nggak salah. Dan seterusnya baru Inggris bisa memecah kebuntuan nih melalui Gordon tahun pro 2 ya, pemain baru Barcelona tahun pro 2. Jadi memang dari di babak pertama aja ini jual beli serangan cukup terlihat sekali lah, kita bilang kayak gitu ya. Juga cukup banyak beberapa peluang-peluang juga ya dari masing-masing tim tahun pro 2, cuman belum bisa dimanfaatkan aja untuk menjadi satu buah gol tahun pro 2. Dan seperti yang Chef bilang tadi, di babak kedua baru berhasil Inggris duluan yang memecah kebuntuan tahun pro 2. Dan pada akhirnya Argentina bangkit ya. Memang kelihatan banget kalau mental juara ya tahun pro 2 ya. Katanya sih gitu ya. Kalau kata fansnya beda dong, mentalnya mental juara. Iya sih, ya kan? Ya kita iyain aja dong ya. Ya kan memang iya juga gitu. Gitulah kurang lebih tahun pro 2. Jadi memang akhirnya Argentina mampu menyamakan kedudukan tahun pro 2 menjadi satu sama. Dan akhirnya enggak berjelang lama ya, enggak hanya berselang semenit atau 2 menit lah kalau saya enggak salah, 2 menit sampai 3 menitan lah langsung tercipta gol kedua dari Argentina tahun nomor 2 seperti itu. Jadi ya cukup luar biasa lah, kita bilang satu match yang luar biasa, bisa remontada, bisa comeback ya tahun pro 2. Kalau kata-kata anak, kalau kata anak-anak sepak bola itu remontada tahun pro 2. So by the way, kayak gitu tahun pro 2 memang cukup banyak kejutan, banyak sekali kejadian-kejadian menarik dan seru tahun pro 2. Jadi itulah yang buat kalian kayaknya enggak boleh nih ngelewatin pertandingan-pertandingan Piala Dunia gitu ya. Vibes-nya semakin kerasa, semakin ramai juga. Dan kayaknya untuk final nanti ada beberapa titik-titik gitu ya, titik-titik kayak Sal Priadi. Ya pada intinya kayak gitu, ada beberapa yang udah merencanakan buat nobar, terus juga debar tahun nomor 2. Oh ya, saya kembali mengingatkan tahun nomor 2 ya, karena memang vibes bukan nonton ya, mendengar siaran langsung sepak bola dari radio ini juga cukup seru tahun pro 2. Kalian harus cobain, kalian harus rasain gitu tahun pro 2. Karena mungkin bagi beberapa pendengar gitu ya yang memang dari dulu sudah pernah mengikuti siaran sepak bola melalui radio, mereka mungkin bisa kembali membangkitkan rasa nostalgia mereka gitu ya. Dan mungkin bagi kita yang belum pernah ya, mungkin untuk Gen Z-Gen Z ini karena mungkin sebelumnya belum pernah kan dengar siaran sepak bola melalui radio gitu ya. Coba deh sekali vibes-nya, kalian lebih bisa apa ya, berimajinasi gitu tahun pro 2. Karena kan kita mendengar gitu ya, jadi disitulah serunya. Tapi kalian juga dibuat berdebar-debar gitu. Maksudnya deg-degannya tuh nyampe kerasa gitu. Karena ya memang caster-caster yang ada di RRI juga cukup luar biasa gitu ya. Bahkan ada yang legend juga tahun pro 2. Ada yang udah cukup banyak berpengalaman lah, udah tahu asam garamnya siaran radio soal sepak bola gimana gitu tahun pro 2. Jadi ya wajib lah buat kalian coba sesekali kayak gitu. Sekali-sekali jangan nobar tapi debar gitu ya, dengar bareng gitu tahun pro 2. Karena memang ada sensasi lain lah gitu tahun pro 2. Jadi cukup cukup membuat suasana yang berbeda gitu tahun pro 2. Jadi haruslah gitu ya tahun pro 2, coba dicobain sesekali gitu pantengin RRI. Dan juga kalian gak perlu sibuk-sibuk gitu ya, karena kalian bisa sambilan tuh tahun pro 2. Kalian bisa fleksibel lah kita bilangnya gitu ya. Kenapa bilangnya fleksibel? Karena mungkin ya memang kalau kalian dengar dari radio, kalian bisa sambil ngapain aja, bisa sambil ngerjain tugas, terus juga ya bisa sambilan lah, nggak mesti harus fokus banget kayak nonton gitu. Rasa cinta, bintang-bintang.
Nah, so by the way teman Pro 2, Chef coba sedikit nge-review ulang. Teman Pro 2 bukan nge-review lah, maksudnya ngebacain satu buah info sedikit gitu untuk kamu semua biar lebih jelas dan ini ya, ketara gitu. Karena memang kalau misalnya kalian akses rri.co.id ya, di situ kalian bisa nemuin juga apa ya, semua berita seputar Piala Dunia ya. Kalian tinggal klik aja Pesta Bola Dunia 2026 tahun Pro 2 di rri.co.id. Nah, di situ nanti menampilkan semua berita-berita menarik, info-info menarik soal Piala Dunia 2026 ini, baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan tahun Pro 2. So by the way, tahun Pro 2 Inggris gagal ke final ya, gengsi The Three Lions versus Prancis perebutkan posisi ketiga ya, karena memang ada perebutan posisi ketiga gitu tahun Pro 2 ya. Nah, setelah semalam tahun Pro 2 timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Argentina pada laga semifinal. Inggris sempat unggul lebih dahulu melalui gol Anthony Gordon tahun Pro 2 pada menit ke-55. Namun Argentina membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez sehingga memastikan tiket ke partai final selanjutnya. The Three Lions Inggris bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis nih tahun Pro 2 ya. Kekalahan tersebut menjadi catatan atau kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen pada 1966 sebelumnya ya. The Three Lions juga tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan 2018 tahun Pro 2. Pada edisi 1990 Inggris kalah dari Jerman Barat melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan tempat ketiga ya. Sementara pada putaran Piala Dunia 2018, langkah Inggris dihentikan Kroasia melalui babak perpanjangan waktu. Setelah itu Inggris kembali gagal meraih peringkat ketiga karena kalah dari Belgia. Nah, apakah ini menjadi kutukan tahun Pro 2? Karena setelah Inggris melaju ke semifinal terus gagal di semifinal, di perebutan ke tempat ketiganya atau posisi ketiganya atau juara ketiga kita bilangnya, mereka selalu gagal tuh ya. Nah, yang pertama itu gagal di tahun 1990, gagal dengan Jerman Barat, dan untuk 2018 gagal sama Belgia tahun nomor 2 ya. Nah, jadi Kapten Inggris Harry Kane mengatakan timnya kembali mampu menembus semifinal tetapi belum berhasil melewati fase penentuan menuju final. Menurutnya Inggris hanya membutuhkan penyempurnaan pada momen-momen krusial agar mampu melangkah lebih jauh lagi tahun nomor 2 ya. Jadi selanjutnya Inggris akan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami tahun Pro 2 pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari ya. Sebelumnya memastikan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Prancis. Prancis kalah dari Spanyol maksudnya tahun Pro 2 ya. Juga memastikan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini setelah kalah dari Spanyol 0-2 gitu ya pada semifinal. Jadi karena kan semifinalnya Prancis Spanyol, Inggris Argentina. Jadi yang berhasil melaju ke final itu Spanyol dan Argentina. Jadi mau enggak mau perebutan juara ketiganya ya Prancis dan Inggris tahun Pro 2 ya. Ini laga yang patut kita tunggu juga, patut kita nanti-nantikan juga tahun Pro 2 ya. Lumayan seru pasti tahun Pro 2 karena memang cukup luar biasa juga ya, mereka udah bisa melangkah sejauh ini gitu ya. So jadi tahun Pro 2 siapkan snack kalian untuk nanti di hari Minggu tahun Pro 2 ya, dini hari gitu ya. So berarti Sabtu dong ya gitu ya tahun Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Lagus Pawe, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

So ya teman Pro2, barusan aja darinya Samson teman Pro2 dengan Rasa Yang Salah teman Pro2. Ya by the way, siapa yang relate dengan lagu ini teman Pro2 ya? Ngomong-ngomong soal rasa yang salah teman Pro2 ya, kalau kita kaitkan bukan kita kaitkan juga, maksudnya kalau ngomongin soal rasa yang salah ini ya teman Pro2, ya wajar aja karena kadang ada rasa yang salah kayak gitu ya, mungkin menurut kita bukan dia orangnya gitu tapi ya yang pasti-pasti aja gitu ya, kalau nobar Piala Dunia udah pasti seru gitu teman Pro2. Jadi nobar Piala Dunia tuh menghidupkan kembali kebersamaan lah ya, salah satunya seperti yang terjadi di Lapangan Merdeka Langsa nih teman Pro2 gitu. Dan ya, Lapangan Merdeka Kota Langsa dipenuhi suasana kebersamaan saat masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul menyaksikan pertandingan FIFA World Cup 2026 ya. Melalui layar lebar yang disediakan pemerintah kota atau Pemko Langsa ya, kegiatan nonton bareng ini menjadi ruang interaksi lah bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dalam suasana aman, nyaman, tertib dan penuh keakraban teman Pro2 ya. Nomor ini sekaligus menghidupkan fungsi Lapangan Merdeka sebagai ruang publik yang inklusif bagi warga teman Pro2 ya. Wali Kota Langsa Jeffrey Saranta mengatakan olahraga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Karena itu, kegiatan nobar diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menumbuhkan semangat persatuan dan sportivitas nih tahun Pro2 ya. Nonton bareng ini bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, tapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi tahun Pro2, memperkuat rasa kebersamaan serta menghadirkan hiburan yang sehat bagi masyarakat Kota Langsa, ujar beliau. Nah, antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai. Warga datang bersama keluarga, sahabat dan sama pecinta sepak bola untuk menikmati atmosfer pertandingan melalui layar lebar tahun Pro2. Salah seorang warga Kota Langsa ya menyambut positif lah kegiatan tersebut. Menurutnya nobar menjadi hiburan yang cukup dinantikan para pecinta sepak bola sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga juga tahun Pro2 gitu ya. Kegiatan ini turut dihadiri ketua TPPKK Kota Langsa, terus juga pimpinan OPD, camat, jajaran Pemko Langsa, serta didukung personel Polres Langsa, Satpol PP dan WH dan juga Dinas Perhubungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tahun Pro2 ya. Pemko Langsa berharap nobar dapat terus menjadi ruang interaksi positif lah bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban, sportivitas dan nilai-nilai syariat Islam tahun Pro2. Nah ya teman Pro2, kalau kita ngomongin soal nobar, memang ini cukup apa ya, seperti yang udah disampaikan tadi ya sama Bapak Wali Kota Langsa gitu ya, diharapkan ini menjadi momentum lah kayak gitu. Ini juga menjadi sarana, karena memang sepak bola ini luar biasa sekali teman Pro2 ya, bisa mempersatukan gitu ya semua lini, semua kalangan gitu teman Pro2, karena ya rata-rata juga pada suka gitu ya sepak bola teman Pro2, walaupun yang gak suka-suka banget juga minimal bisa ngerasain vibes-nya gitu teman Pro2, minimal bisa ngikut juga ngerayakan gitu ya, bukan merayakan, maksudnya tahu gitu ya gimana sih serunya nobar itu gitu, gimana sih enaknya nobar itu gitu tahun Pro2. Jadi ini juga membuat ajang silaturahmi juga lah kayak gitu tahun Pro2. Jadi dari sekian ramenya orang, kita bisa bertemu teman, bisa bertemu orang-orang baru juga gitu tahun Pro2. Seseru itu sebenarnya nobar kalau berjalan dengan baik gitu tahun Pro2 ya. Nah, by the way teman Pro2, karena memang hanya tinggal beberapa pertandingan lagi aja Piala Dunia 2026 ini akan berakhir teman Pro2, dan pastinya malam puncaknya nanti bakal ada di malam final teman Pro2. Ini semakin seru lagi pastinya ya. Banyak banget orang yang nunggu-nunggu gitu ya. Nah, ini juga banyak keluarga juga yang pengen ngerasain vibes-nya gitu tahun Pro2. Gimana sih nonton bareng itu rame-rame ya tahun Pro2. Seru pasti kalau memang nobarnya tuh ramean gitu ya. Bukan cuman beberapa aja, tapi rame-rame, memang bener-bener bareng-bareng gitu tahun Pro2.
So by the way, teman Pro 2, kita berharap kegiatan yang positif seperti ini bakalan terus ada, bakalan terus dijaga sama-sama teman Pro 2 ya. Ini juga bagian dari hiburan masyarakat kayak gitu. Ini juga bagian dari ya kita sama-sama bersilaturahmi ya. Ini ajang silaturahmi juga, banyak hal lagi lah yang bisa ditumbuhkan melalui ini teman Pro 2. Dan juga mungkin gak lupa juga para UMKM-UMKM teman Pro 2 ini bisa sedikit lah mendapatkan keuntungan lebih ketika kita nubar misalnya kayak gitu teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dengan menghadirkan info-info menarik untuk kamu ya, terus tetap pastinya. Dan juga bakalan selalu muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, saya masih di sini terus nemenin kalian ya. By the way teman Pro 2, tadi kita udah ngebahas soal nobar ya teman Pro 2. Memang nobar ini cukup luar biasa ya teman Pro 2. Jadi datang dari mungkin permintaan warga Kota Langsa ya teman Pro 2. Jadi para pemerintah atau Pemko Langsa ya, respon permintaan warga Pemko Langsa, jadilah menggelar nobar Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Dan ya pemerintah Kota Langsa menggelar nonton bareng atau nobar FIFA World Cup 2026 di lapangan Merdeka Kota Langsa. Kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme dan permintaan masyarakat untuk menikmati euforia Piala Dunia secara bersama-sama gitu tahun Pro 2. Karena memang ya kan Piala Dunia ini juga 4 tahun sekali ya tahun Pro 2. Jadi momen-momen seperti ini tuh biasanya bakalan jadi memorable gitu tahun Pro 2 ya, bakalan diingat, bakalan dikenang juga gitu tahun Pro 2. Karena juga ya berhubung 4 tahun sekali gitu ya. So jadi teman Pro 2, kegiatan yang difasilitasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Langsa ini menjadi yang pertama diselenggarakan Pemko Langsa. Nobar berlangsung di ruang terbuka dengan layar lebar sehingga masyarakat dapat menyaksikan pertandingan bersama keluarga, sahabat dan komunitas pencinta sepak bola teman Pro 2. Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana mengatakan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat ya teman Pro 2. Nonton bareng ini bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola tapi juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan serta menghadirkan hiburan yang sehat bagi masyarakat Kota Langsa. Ia mengajak masyarakat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga kenyamanan, ketertiban, menjunjung tinggi sportivitas serta mematuhi nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Langsa. Nah, ini penting sekali teman Pro 2 ya. Apalagi nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh ini teman Pro 2, kalau kita melaksanakan atau melaksanakan nobar lah kayak gitu teman Pro 2, ini juga harus kita perhatikan sekali teman Pro 2 gitu ya, agar lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman juga pastinya teman Pro 2.

0: Dan ya teman berdua, untuk menambah kenyamanan para pengunjung, wali kota juga menyediakan kacang rebus, jagung rebus, dan air mineral. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat antusias membadati lapangan Merdeka sejak sebelum pertandingan dimulai nih teman berdua ya. Jadi salah seorang warga menuturkan mengapresiasi lah Pemko Langsa yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ia berharap nobar dapat terus digelar hingga pertandingan final Piala Dunia 2026. So jadi Pemko Langsa berharap kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi positif bagi masyarakat ya, sekaligus memperkuat semangat sportivitas, persatuan, dan kebersamaan dalam mewujudkan Kota Langsa yang maju dan harmonis. Ya kapan nih Loksmau ya? Ya mungkin sedang diagendakan juga teman berdua, juga mungkin sedang dalam rencana lah kayak gitu ya, karena mungkin khusus di malam puncaknya aja atau seperti apa, ini pasti mungkin sedang didiskusikan, atau mungkin memang kalau memang nggak ada ya kalian juga bisa nobar di tempat-tempat yang lain teman berdua kayak gitu. Banyak kok, masih ada warkop, masih ada ya warung-warung kopi, kafe, dan segala macamnya. Resto-resto teman berdua banyak yang buat nobar. Bahkan sampai biasanya kan kalau euforia Piala Dunia ini sampai ke ini ya, bahkan di komplek-komplek perumahan pun ya udah sama-sama mereka, kayaknya mereka bakalan buat nobar gitu teman berdua ya. Seseru itu, kita tinggal menikmati aja teman berdua, nggak mesti harus mencari kenapa nggak ada ini, kenapa nggak ada itu, nggak mesti harus seperti itu teman berdua. Ya udah kita nikmati aja vibesnya sebelum Piala Dunia 2026 ini berakhir gitu. So ya, by the way teman berdua, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua dan masih nemenin kamu di RRI Pro 2 Loksmawe. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Dua hitlist mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Produa Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Soya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mame, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Barusan aja darinya Coldplay teman Pro 2 ya, All My Love teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang rilis di beberapa tahun yang lalu ya teman Pro 2. All My Love ini dari albumnya Moon Music ya teman Pro 2. Sangat cukup-cukup populer lah kita bilangnya ya. Lagu ini tuh unik karena disebut sebagai single terakhir gitu ya darinya Coldplay gitu. Chris Martin nulis lagu ini tuh dengan singkat gitu ya, juga menceritakan tentang cinta abadi lah yang cukup kuat dalam menghadapi segala macam apa ya, pasang dan surutnya soal percintaan lah, soal kehidupan juga teman berdua gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2 ya, kenapa dibilang jadi single terakhirnya Coldplay gitu ya? Karena ternyata Chris Martin tuh bilang gitu bahwasanya lagu ini tuh adalah single terakhir yang sebenarnya dari karir band Coldplay ini teman Pro 2 gitu ya. Karena setelah ini Coldplay itu enggak akan merilis lagu sebagai single lagi gitu teman Pro 2. Jadi bukan karena Coldplay-nya udah enggak ini lagi ya. Ya karena memang Coldplay nanti gak bakalan ngeluarin single lagi gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kayak ya kita support aja lah ya gitu tahun Pro 2. Nah ini cukup unik tahun Pro 2 ya, kita tahu Coldplay sendiri kalau ngebuat lagu ya, ada beberapa lagu yang cukup dalam juga maknanya gitu ya. Nah jadi di lagu ini tuh memakai beberapa perumpamaan cuaca lah, kayak hujan, terus juga ada salju ya, terus juga ada sinar matahari. Jadi untuk menggambarkan asam garam sebuah hubungan lah ya. Intinya adalah cinta sejati akan selalu bertahan apapun badai yang akan dilewati gitu teman Pro 2, badai yang akan dijumpai gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya mau gimana pun cobaan dan ujiannya gitu ya, ya intinya mereka tetap bisa ngelaluin itu semua gitu. Nah, so tahun Pro 2 ya, berbeda dengan beberapa lagu Coldplay lainnya. Jadi proses rekaman lagu ini tuh biasanya kalau kita tahu Coldplay ya tahun Pro 2. Sampai beli buat siap ngomongnya tahun Pro 2. Ini kenapa saya bilang berbeda dari beberapa lagu Coldplay lainnya? Karena biasanya kan ya namanya juga rekaman pasti melewati proses yang cukup rumit ya. Tapi di lagu ini Chris Martin menyebutkan bahwa lagu ini tuh datang dengan cukup cepat ya, dan alami bagaikan sebuah anugerah gitu tahun berdua, luar biasa ya. So jadi lagu ini tuh pertama kali dimainkan secara langsung atau live itu di depan penggemar secara mendadak di Athena Yunani tahun berdua ya, saat Chris Martin mengubah penampilannya di menit-menit terakhir gitu tahun berdua. Jadi ini salah satu debut yang spesial lah dari Coldplay tahun berdua. You've got all my love. Nah teman Pro 2, jadi di video musiknya teman Pro 2, atau di kita bilang apa ya, video klipnya gitu ya, lagu ini tuh menampilkan aktor Hollywood legendaris ya, Dick Van Dyke teman Pro 2. Ia tampil menari dengan lincah dan ceria di usia 99 tahun teman Pro 2. Ya cukup luar biasa, apresiasi juga teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali Coldplay ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, saya jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua dengan tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan pastinya tetap muterin lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawi, teman terbaik kamu.

Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, barusan aja kita dengerin dari Java 420, teman Pro 2, dengan judul lagunya Aku Tenang, teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang cukup dalam, teman Pro 2. Salah satu lagu yang menjadi favorit Chef juga untuk kumpulan lagu-lagu 420 tahun Pro 2 ini menjadi salah satu lagu yang cukup Chef suka gitu tahun Pro 2. Karena kenapa ya? Karena 420 itu biasanya ya ini lagu yang santai dan paling santai gitu tahun Pro 2. Jadi kayak kita ngedengerinnya juga gak perlu susah-susah gitu ya. Ya dalam artian keseringan tuh ya Chef dengerinnya kayak ya pas mau santai, pas lagi santai sambil kerja. Terus juga kebanyakan sih pas mau tidur gitu tahun Pro 2. Karena emang cocok juga dengan suasananya gitu tahun Pro 2. So juga lagu ini tuh bermakna kayak satu buah keberanian menerima kenyataan gitu ya. Terus juga melepas sesuatu yang bukan milik kita lagi gitu ya. Ya jadi kayak ya udah relate aja sama kitanya gitu tahun Pro 2. By the way pasti kalian juga banyak kan yang relate dengan lagu ini ya. Karena ini salah satu karya dari 420 yang cukup membuat kita cukup membuat kita ngerasa relate gitu dengan lagunya, ngerasa kayak ya udah kayak penggantinya curhat aja gitu, udah dicurhatin samanya 420 gitu teman. Nah jadi karena tahun Pro 2 lagu ini itu menggambarkan seseorang yang sedang berada di dalam fase yang sulit ya, namun memilih berdamai dengan keadaan yang dia terima sekarang, yang dia lewati sekarang itu gitu ya, yang menimpa dia gitu. Jadi makna tenang di sini itu bukan berarti ya hidup yang sempurna, melainkan ya udah kayak satu buah kesepian, tapi untuk menerima rasa sakit dan coba melupakannya, terus juga melangkah maju ya, walaupun cuman secara perlahan gitu teman Pro 2. Ya enggak apa-apa gitu. Dia kayak ngajarin kita gitu loh teman Pro 2. Dan lagu ini tuh by the way dirilis sudah cukup lama teman Pro 2 ya, di tahun 2014 atau 15 gitu kalau enggak salah ya. Tapi sampai sekarang masih banyak yang dengerin, masih banyak yang suka juga. Lagu ini tuh menjadi salah satu karya yang cukup membesarkan nama 420 di industri musik indie Indonesia tahun Pro 2 ya. Lagu ini tuh masuk dalam mini album mereka yang bertajuk Setengah Dulu, dan kemudian dirilis ulang dalam album Penuh Lelaku tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak ya kita tahu sendiri kalau 420 buat lagu pasti kayak dalam-dalam banget gitu ya, kayak butuh effort untuk bisa tahu nih maknanya gitu tahun Pro 2.

sayangku. Nah, teman Pro 2, menariknya 420 ini, teman Pro 2, 420 ini dibentuk tuh pada 20 April 2010 ya. Pasti kalian tahu yang ngikutin 420, kalau fans garis kerasnya 420 ya pasti tahu yang di mana ada satu orang ya, seorang personil Geisha gitu ya. Salah satu band papan atas juga lah di Indonesia gitu kita bilangnya ya. Yang namanya Robi, Mas Robi gitu ya. Jadi Mas Robi ini berperan sebagai produser sekaligus komposer di balik layar, termasuk orang yang menggarap musik untuk lagu Aku Tenang ini, tahun Pro 2 gitu. Jadi ini membuat kita kayak, ya banyak lah storytellingnya gitu tahun Pro 2 ya. Buat kamu yang suka ngikutin musik pasti kayaknya tahu, dan ini menambah apa ya? Ya udah menambah cerita dan wawasan kita aja soal musik gitu tahun Pro 2 ya, cukup luar biasa. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua dan pastinya tetap terus nemenin kamu ya. Dan kamunya juga harus tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu dong ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih bareng dengan Chef tahun Pro 2 di hari ini tahun Pro 2, dan saya masih menemani kalian semua pastinya ya di waktu istirahat siang kalian gitu ya. Istirahat sholat makan tahun Pro 2 ya. Sejenak ini udah membuat kita kembali apa ya? Kembali fokus gitu ya. Walaupun cuma dapat waktu istirahat sebentar tahun Pro 2, itu gak masalah ya. Harus disyukuri tahun Pro 2. So by the way, tahun Pro 2 ya, kalau kita ngebahas soal Piala Dunia ini selalu menarik, baik dari dalam maupun baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan tahun Pro 2 ya. Ini ada satu buah apa ya kita bilangnya tahun Pro 2, walaupun pertandingan semalam antara timnas Inggris dan juga Argentina tahun Pro 2, sayang sekali Inggris kayaknya belum mampu menahan atau belum mampu menang atas Argentina tahun Pro 2. Ya nggak apa-apa, Harry Kane sebagai kapten timnas tim nasional Inggris tahun Pro 2 pecahkan rekor penampilan Wayne Rooney di timnas Inggris tahun Pro 2 ya. Salah seorang rekannya juga gitu tahun Pro 2, atau seniornya Harry Kane tahun Pro 2 gitu ya. Kapten tim nasional Inggris Harry Kane mencatatkan sejarah baru setelah menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama The Three Lions tahun Pro 2. Penyerang Bayern Munchen itu kini mengkoleksi 121 caps tahun Pro 2, melewati rekor sebelumnya yang dipegang Wayne Rooney dengan 120 penampilan ya. Kane memperoleh pencapaian tersebut saat tampil membela Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Meski demikian, rekor penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Inggris masih menjadi milik mantan kiper Peter Shilton tahun Pro 2 ya, yang telah mengkoleksi 125 caps tahun Pro 2. Ia juga memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Inggris. Kini Kane juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Inggris tahun Pro 2. Ya, torehan tersebut semakin menegaskan kontribusinya bagi The Three Lions sebagai pemimpin di lapangan maupun sebagai salah satu ikon sepak bola Inggris tahun Pro 2. Kita ucapkan selamat kepada Harry Kane tahun Pro 2, udah mencetakkan sejarah baru ya. Dan walaupun timnas Inggris harus kalah atas Argentina tahun Pro 2, nggak apa-apa, masih ada perebutan tempat ketiga atau posisi ketiga, juara ketiga tahun Pro 2 ya, yang dimana Inggris akan menghadapi Prancis tahun Pro 2 ya. Dan by the way, tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya terus memutarkan ya, atau memberikan kamu info-info, bukan info sih, maksudnya lagu gitu ya, lagu-lagu kesayangan kamu tahun Pro 2, playlist-playlist favorit kamu tahun Pro 2 ya, dimana lagi kalau bukan di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe ya. So jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu.

92 RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, lebih tepatnya karena sudah jam 3:30 kurang 10 menit aku baru menyapa kamu ya. Bukan karena kemacetan, bukan karena kehuru-haraan, bukan karena ada yang demo atau ada yang demo masak, mungkin enggak juga ya. Tapi itu dia tadi, ini something ketika kita melalui hari demi hari, ya enggak sih? Ada aja tuh yang ketemu ini tiba-tiba, ya kan? Yang harus begini, yang harus begitu. Tapi yang jelas sekarang aku sudah di studio Pro 2 FM Lok Smawe ya, menemani kamu semua sampai selesai nanti. Apa kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya di hari yang salah satu hari yang mulia di setiap minggunya. Kalau kamu ngerasa berpuasa sunnah hari ini, teman Pro 2. What of the girls? This is from the Weekend, Jenny Lily Rose Tip, teman Pro 2 for the next song. Kamu ditemani dengan Agi Putra sampai selesai nanti. Jangan kemana-mana.

0: Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

gak asing lagi ya, lengkingan seorang, lengkingan merdu, jangan lupa ya. Kalau lengkingan doang, kuntilanak juga berlengking. Tapi leng... Kenapa sih? Masuk suara kau loh. Cuan harus ada merdunya, takutnya ntar dikirain lengkingan Dika, beda lagi ya kan. Mahal ini teman Pro 2 ya, terkadang dalam situasi yang tenang kita juga diharuskan memiliki akal pikiran yang waras ya, yang lurus. Karena ketika pikiran kita entah kemana-mana, suasana yang tenang pun gak bakal ngaruh dalam momen yang lagi kita jalani saat ini ya. Terutama buat kamu yang lagi memutuskan ini dan itu sore hari ini ya. Apalagi momen yang harus kamu ambil keputusan saat ini adalah ntar malam atau ntar sore, kamu mesti kelabakan nih, harus bagaimana, harus seperti apa. Jangan sedih, jangan bimbang teman Pro 2. Pasti ya, kamu memiliki satu atau dua teman dekat kamu yang bisa kamu ajak sharing ya, yang bisa kamu ajak duk pakat. Karena yang duk pakat itu gak harus saat nikah doang, enggak ya, gak harus bakti sosial doang. Tapi ketika kamu ngerasa harus memutuskan ini dan itu, dan kamu lagi minus pendirian ya, atau kamu lagi dalam tanggal darurat untuk bisa memutuskan ini dan itu, jangan langsung memutuskan sesuatu di saat kepala kamu lagi panas ya, kamu lagi marah, kamu lagi bersedih. Itu ada beberapa poin tuh ya, ada beberapa hal yang pernah aku baca dulu tuh. Jangan pernah memutuskan sesuatu yang penting atau sesuatu yang lagi diharapkan oleh orang banyak di saat kamu yang pertama kamu lagi marah. Kenapa? Karena kamu pasti gak konsen, kamu gak bisa mengimbangi mood kamu ya. Atau jangan memutuskan itu di saat kamu sedih juga teman Pro 2. Karena kamu tuh lagi gelisah, lagi mencekam gitu ya, lagi dalam suasana kesedihan, tapi kamu diminta untuk menentukan sesuatu. Apalagi Gi, di saat kamu lagi kebingungan kalau gak salah. Itu juga menjadi salah satu poin yang menjadi pemikiran ke depan ya. Untuk tidak memutuskan sesuatu di saat kamu lagi kebingungan, karena takutnya kamu gak tahu apakah keputusan itu yang udah terbaik ya. Dan kamu takutnya gak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau putuskan teman Pro 2. Maroon 5, Memories.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Abis itu lagi 95.2 RRI Pro 2 Evalox. Mame teman terbaik kamu, Radio Jarak Muda teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita sudah masuki waktu sholat fardu asar wilayah Loks Mawaya Utara dan sekitarnya, tepat di jam 4:04 ya. Dan jangan lupa nanti pada asar seperti biasa outside the box ya, bakal menemani kamu semua dimanapun kamu lagi berada saat ini. Apa yang akan kita bahas? Nanti tungguin habis asar bersama RRI Pro 2 Evalox Mawaya teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar sesaat lagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya, dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Santai.
1: Ya, 95.2 dari Pro 2 FM, Lok Semame, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Ya, jumpa lagi di Outside the Box ya, for this week, teman Pro 2. Di studio sudah berhadir Coco Serigala, enggak ya? Langsung pecah ya. Ada Arsya, ada Taruna ya, dan the newcomer
2: Caesar.
1: Oh, Caesar ya.
2: Caesar.
1: Ya, bisa Caesar aja enggak sih? Ya.
2: Boleh. Opsional.
1: Opsional ya. Soalnya aku enggak kebiasa gitu ya. Oke, apa kabar kalian sore hari ini?
2: Baik.
1: Tapi kayaknya belum pada mandi sore nih ya.
2: Udah. Parah sih. Jangan di spoiler, Bang. Jangan di spoil
1: ya. Enggak, ini kan cuma kayaknya kalian tuh aktif banget gitu. Jadi kelihatan banget kayaknya anak-anak organisasinya gitu. Iya kan. Jadi ada sesuatu di balik itu gitu ya. Oke, dan gimana?
3: Di balik manjinya.
1: Kok ditekanin ya? Kok ditekanin lagi? Aku tuh udah ngebunyarin dengan segala hal ya. Oke, dan sore hari ini kita ngebahas apa nih, Bro?
4: Oh, iya, Bang. Jadi pada sore ini seperti judul yang sudah kita buat di flyer ya, teman-teman. Kita ada menentangkan ahli lagi.
2: Ahli lo ya.
4: Ahli dalam salah satu hal yang mungkin sering kita ejek ya, Bang. Contoh jelek ngejek seperti bo-o-o-er ya, Bang.
1: Oh, gitu.
4: Jadi Caesar di sini dia merupakan mahasiswa yang atau makhluk yang sangat ahli dalam aksen British, Bang.
3: Aksen yang mungkin lebih, ya? Sedikit banyak dibencinya oleh orang-orang.
1: Iya. Sebenarnya bukan dibenci sih ya, cuman agak random. Iya. sehingga orang-orang tuh ngerasa kayak, aduh, bisa biasa aja nggak sih gitu kan? Padahal ini apa ya, secara hakikinya gitu sebenarnya hal yang harus kita biasakan gitu,
4: benar,
1: ya kan?
4: Benar.
1: Jadi gimana nih, ada Caesar ini seorang mahasiswa dari
2: Politeknik.
1: Jadi ini konco-konconya dari Unimal ya. Jadi Politeknik dan Unimal itu adalah brosis.
4: Kami berteman, Bang.
1: Brotherhood. Dan di iClub juga.
2: Iya, benar, Bang.
1: Dari iClub juga ya, sama Ratna ya.
2: Iya, benar.
1: Sama Ratna. Siapa yang satu lagi?
4: Zaini.
2: Ya, Zaini.
1: Iya.
2: Bang Zaini.
1: Siapa ya kemarin?
2: Bang Zudan.
1: Sudah tahu. Oke ya. Dan sore hari ini Caesar menjadi newcomer di antara dua ganteng ini, teman Pro 2 ya, untuk membahas mengenai sesuatu yang sebenarnya agak sedikit gimana gitu.
2: Iya, agak gimana gitu.
1: Iya. Contohnya misalnya, aku pas tahu aku kayak good morning dan good morning gitu ya.
2: Morning, lads. What you doing, eh?
1: Oke.
2: Itu biasa di pub-pubnya UK, London itu.
1: Ah, gitu. Okay. Adal gitu ya, kalau ngomong sama audiensnya kan dia agak-agak kayak gitu ya.
3: Yeah.
2: I was looking to that, it was really good. It was of the audience is very good, like itu Adal. Adal
1: ya kan. Adal. Jadi agak-agak keseret-seret, menggila.
2: Agak air gitu suara. Enggak ada spasi ngomong Adal. Yeah,
4: Adal. Enggak ada spasi.
2: Enggak ada spasi.
4: Enggak ada jarak
2: yang. Tapi keser pokoknya kayak gitu, belum sampai situ. Itu Cagney kalau enggak salah, Adal. Atau apa gitu.
1: How about Cardi B, rapper?
2: Cardi B.
1: Agak kayak gitu kan, Cardi B.
2: I'm not listening of Cardi B.
1: Dia kan agak.
2: Bang for Bang, gitu. Central C, yeah. Central C, rapper, Central
1: C, yeah. Gitu kalau ngomong. Iya. Kok ketawa sih? Ini bahasa sederhananya loh ya kan, agak keseret-seret. Oke, okay, tapi kamu, tapi karena kamu baru pertama kali di Outside the Box ya untuk minggu ini gitu, kamu belajar bahasa Inggris sejak kapan itu? Kita dasar dulu.
2: Bahasa
1: ya.
2: Inggris berarti.
1: Yes.
2: Bahasa Inggris itu dari sejak SD.
1: Dari SD.
2: Awal suka bahasa Inggris dari film Spider-Man 2.
1: Oh, Spider-Man 2 pemerannya masih yang pertama.
2: Tobey Maguire.
1: Masih Tobey kan.
2: Yeah,
1: oh, by the way, kamu bisa bertanya-tanya teman Pro 2 untuk Outside the Box ya, untuk di minggu ini di 0811671952. Hafal ya. Sekali lagi bisa chat ya di WhatsApp kita 0811671952 untuk nanyakin hal-hal yang berbau dengan hari ini, bukan nanyakin pacar mereka. Enggak ya. Oke, silakan lanjutin
4: ya. Ya, maybe mungkin kita langsung, teman-teman berdua mungkin bisa kita rasain langsung lah aksen Britishnya. Mungkin boleh. How about you introduce yourself lah, kayak bagaimana dan seperti nyambung ke pertanyaan Bang Egy tadi, how do you study English?
1: When cuma biasa agak sedikit slow gitu, agak pelan ya.
4: Ya, coba slow mo.
1: Biar pendengar kita kan nggak banyak yang nggak ngelihat audio, nggak ngelihat visual nih, jadi bisa langsung gitu.
2: I'll try.
1: Ya, oke.
4: It's okay.
2: Alright, folks. My name is Muhammad Caesar. I'm from Lok Sukun here, and my hobbies are kind of sleeping and watching some movies in there.
1: Okay,
4: nice.
2: I love Hollywood. That's why I learned English from Hollywood, Spider-Man 2 in there. But if you say, what is my favorite director? I'll say Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino.
2: Inglourious Bastard there. Reservoir Dogs there. Kill Bill 1, Kill Bill 2. I love Quentin Tarantino. I hope I am Quentin Tarantino here.
0: Oh, oh my god.
1: Okay. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya. Karena yang dibahas adalah pronunciation-nya, accent-nya. Jadi kita lebih menghargai untuk hal itu ya. Terus kamu dari dulu udah emang begini.
2: Okay, untuk awalnya itu kata kawan-kawan ya, mulai agak kok agak London kayak gitu di kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA.
1: Iya. Berarti kamu dari SD sampai SMA udah jawara banget di kelas ya.
0: Iya.
1: Udah menguasai banget ya.
2: Mungkin ya. Maybe bisa dibilang gitu.
1: Imbang sama teacher-nya, sama gurunya?
0: Iya.
1: Imbang? Sering conversation enggak? Imbang juga. Ngobrol gitu.
2: Kadang-kadang kalau dihukum suruh ngomongnya pakai bahasa Inggris kadang-kadang. Misalnya kayak cabut kelas itu, keser kemari. Coba kamu pirata pakai bahasa Inggris sekali.
1: Oke. Okay,
3: Isinya bahasa keren. Inggris tuh.
1: Benar-benar. Tapi kalau di kampus ada yang kayak dibully gitu enggak sih jatohnya?
4: Ben, dibully gimana, Bang? Maksudnya, Bang?
1: Lebih kayak bully syariah kali ya. Ya, kita ngomong antara bully konvensional dan bully syariah ya.
4: Bully saya dan konvensional.
1: Iya, kayak bully ke arah positif lah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ada enggak sih di antara kalian bertiga gitu kalau di kampus? Agak-agak
4: Banget, Bang.
3: Mungkin kalau kayak sanksi kayak keser tadi kan kayak kalau dihukum itu pakai bahasa Inggris. Itu mungkin ada juga sih, Bang, kalau dalam MK ya, MK bahasa Inggris tuh.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau misalnya kayak kalau saya nih diajarin tuh sama Miss Kurnia Wati. Miss Kurnia Wati. Kalau misalnya telat 3 kali, itu bakal buat esai, Bang.
1: Esai
3: dan ngasih alasan kenapa bisa kayak gitu. Pakai bahasa Inggris juga. Jadi kalau ngomongnya pakai bahasa Inggris.
1: Seru dong. Ya kan? Ada berapa alinea?
2: Enggak gitu.
1: Paragraf ya. Ya gitu.
4: Ya, tapi kalau soal saya, Bang, kebetulan saya kan enjoy speaking. Dan dosen saya sadar itu. Jadi apa yang dia tahu saya enggak suka laprak, Bang. Jadi hukumannya sama dengan taruna esai, tapi bukan esai yang kayak yang banyak panjang-panjang gitu, Bang. Esainya laporan, Bang. Jadi dia suruh coba laprak kamu transfer ke bahasa Inggris, tulis pakai tangan.
1: Susah.
4: Karena dia tahu saya suka speaking kan. Jadi gimana buat bikin sarsa PT ya, gitu. Coba transfer laprak kamu. Kok enggak suka laprak kan gitu. Pintar sih, Bang, ya.
1: Keren ya.
4: Ya, jadi ya mungkin kembali ke Caesar. Jadi what happened di SMA? Kenapa bisa tiba-tiba London?
2: Oke.
3: Apa makanya English break?
2: Kacangan, kapeci ya.
3: Okay,
2: mungkin waktu itu kalau nggak salah ya, itu lagi jadi Potterhead, Potterhead. Harry Potter. Itu nonton Harry Potter dari Chamber sampai Deadly Hallows Part 2. Itu waktu itu sekitar kelas 2 SMA. Nah, abis itu awalnya, abis itu kan ada teman-teman nih ngomongnya pertama normal bahasa Inggris, abis itu tes pakai bahasa British kan, kayak boh gitu kan. Kawan-kawan ketawa gitu. lucu gitu kan. Habis itu karena orang ini ketawa, Caesar juga senang gitu kan. Caesar lagi dong ngomong terus ngomong sampai agak susah itu. Kalau mau balik-balik susah, enggak bisa lagi, susah itu. Harus dipikir lagi kalau balik, harus pelan-pelan kalau mau membalik accent biasa.
3: Udah enggak bisa turnover lagi
2: dah. Iya, enggak bisa turnover lagi.
3: Lagi.
1: Tapi banyak teman yang nyambung enggak sih? Maksudnya
2: nyambung gimana tuh, Bang?
1: Iya, nyambung dengan apa yang kamu ungkapin gitu, apa yang kamu ngomong gitu.
2: Kalau nyambung enggak, tapi yang penting kedengarannya lucu gitu.
1: Sama sesama teman yang aktif berbahasa Inggris maksudku.
2: Nyambung. Mereka kadang-kadang tapi misal ada beberapa huruf yang T sama R yang itu sama agak ulang gitu. Agak tanya lagi mereka.
1: Oke, dan mereka enggak menimpali dengan aksen yang sama.
2: Mencoba. Oke, ini menariknya. Waktu itu kan Caesar kan tes iClub ada tes sama Bang Sudan. Caesar ngomong, halo Bang Sudan. Caesar ngomongnya pakai British accent kayak gitu.
1: Oke.
2: Dibalas sama Bang Sudan pakai British accent juga kayak gitu.
1: Apa kayak, yang terjadi?
2: Kayak wow, I found my mate here gitu.
0: Oh,
2: friend. I found my mate here gitu loh.
1: Tapi untuk di luar gimana sih? Bro, di luar Indonesia, di luar negeri maksudnya. Apakah hal-hal yang gini
3: dipermasalahin gitu?
1: Iya, enggak, maksudnya kalau dipermasalahin kayak it's not big deal ya. Maksudnya kayak menjadi suatu kendala enggak sih gitu.
4: Kalau untuk dari cerita teman saya yang British ya dia. Mm-hmm.
1: Harusnya agak dekat mic boleh ya?
4: Iya bang.
1: Oke.
4: Okay. Jadi masalah kalau untuk teman saya, dia pernah cerita dia simpel aja, dia lagi mesen makanan.
1: Oke.
4: Okay. Ya memang bukan meme bang, bukan hal diejek, memang fakta. Dia literally ngomong bawa wok kan. Dan disuruh ulang, I'm sorry gitu.
1: Oh.
4: Dan itu yang agak annoy kalau kata dia lah, karena masalahnya selalu always happen gitu, often gitu, bukan kayak dia ke KFC ini, KFC sebelah mungkin paham, enggak, KFC 1 dan 2 sama juga.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya sama.
3: Iya, ya, jadi kayak ini, action-nya jadi boundaries buat mereka, Pak. Batasan gitulah kalau misalnya ke negara lain mungkin ya. Tapi kalau ya di British ya aman-aman aja kan?
4: Aman-aman aja sih. Oh, karena mungkin selain masalah action bang, ya masalah juga banyak kata-kata yang berbeda ya. Kayak mungkin kalau contoh mention gitu. Kita kan mention kan tahu apa kan, ya rumah
3: villa,
4: gede kan.
3: Villa
4: ya. Ya villa kan. Kalau mereka bilangnya manor bang gitu.
1: Oh, manors? Gitu. Beda lagi manors.
4: Iya bukan meters, bukan meters ya. Manor tulisannya.
2: Oh, manor. Oh ya, ya.
4: Gitu. Kan lebih common kan bilang manor kan. Ya,
2: ada juga ini yang sering orang salah besar. Misal orang British ke Amerika, fries sama crisps, chips,
4: kentang goreng.
2: Misal kalau dengar kayak fish and chips kan, fish sama potato apa, potato gitu kan, ternyata kentang goreng gitu. Fish and chips, chips, fries.
4: Jadi selain ada barrier dari accent, ada barrier dari vocabulary.
2: Berbeda sedikit.
4: Tapi besides that, ya asalkan memang yang kita sampaikan clear aja sih harusnya sih, dan tidak terlalu cepat ya, tidak ada spasi ya kalau dibilang tadi.
2: Iya, tadi.
1: Karena sering juga kita lihat yang sering berseliuran di sosial media itu kayak ada cuplikan-cuplikan apa ya, potongan-potongan apa itu, orang ini kan walaupun enggak saling kenal tapi mengungkapkan atau mengatakan sesuatu sangat jelas sekali. Ya kan, dengan clear, nada yang pelan gitu. Oke, gitu kan. Apa gitu, kalau orang luar kan respectnya terhadap sesuatu kan kayak agak lebih ya. Walaupun budaya timur lebih ramah ya kan. Cuman ya gitu, tapi hal-hal yang kayak gitu kan bisa ditolerir mestinya ya.
3: Kayak mereka lebih emes ya dengan hal perbedaan, mereka lebih emes bang, lebih takjub lah dengan perbedaan kayak kata Amang tadi. Kayak British accent juga nggak ada masalahnya kan.
4: Dan unik lah sebenarnya.
1: Nah itu dia, ada pengalaman unik nggak?
2: Pengalaman unik.
1: Atau ada apa ya, kayak punya makna lain gitu di saat orang yang nanggapin secara aksennya Cesar.
4: Experience-nya gitu.
2: Oke, jadi kalau nggak salah waktu itu kami di iClub ada Hoku.
1: Oke.
2: Okay. Jadi waktu itu ada game. Gamenya kedua itu kami dibuat kelompok. Tiap kelompoknya itu perwakilan ngomong tentang argumen suatu gitu. Cesar waktu itu berusaha sebaik mungkin untuk nggak nge-British biar semua paham.
1: Oke. Okay.
2: Sebaik mungkin.
1: Pada akhirnya,
2: wih, kok bisa British gua bos? Jadi kayak, aduh, gagal.
4: Jadi menutupi aksen sendiri ya.
2: Menutupi aksen sendiri gitu.
4: Tapi bukannya ya itu pas terucap pun aksennya orang malah emes ya.
2: Benar kayak wow, ada bisa gitu.
4: Jadi ekspektasinya mungkin di EJ atau apa, tapi malah emes orang.
2: Iya. Justru ekspektasinya jujur lebih kayak takutnya enggak paham gitu. Yeah. Jadi kayak esensi fun-nya itu hilang karena enggak paham itu, takutnya gitu tadi.
4: Tapi malah kebalikannya.
2: Kebalikannya ya? Malah orang kayak emes gitu.
4: Berarti terbukti just be yourself berarti ya.
2: Iya. Just be yourself.
4: Ya tonton outside the box setiap hari.
3: Masuk lagi.
1: Tapi ini ada datanya enggak? Bukan data sih, kayak muncul awalnya ini tuh sejak kapan gitu, kalian tahu, ada punya referensi itu enggak sih? Ngerti enggak?
4: Hal-hal sejarah ya?
2: Sejarah.
1: Iya.
2: Kalau enggak salah ya, waktu itu Anglo-Saxon invasi.
4: Iya.
2: Anglo-Saxon itu ras yang Austria-Hungaria. Ras itu mereka invasi ke Scotland. Waktu itu Scotland masih suku Scotland masih menduduki Britania.
3: Scotland.
2: Britania. Mereka invasi, mereka mengambil beberapa bagian. Itu tercipta campuran antara bahasa Germanik, bahasa Anglo-Saxon sama bahasa Skotlandia. Tapi jelas bahasa Inggris. Tapi memang Inggrisnya beda yang sekarang, lebih agak ancient lagi.
1: Dan itu tahun berapa tuh, ingat enggak tuh?
2: 111 44 45 50.
1: Berarti ini gitu. Udah lama sih sebenarnya ya. Ya.
4: Tunggu bahasa Bang Yagi tadi ingat enggak tuh kayak dia merasakannya gitu. Dia lahir pada era itu. Ya, Bang Yagi kan nanya ya. Jadi itu tahun berapa ya?
1: Makanya makanya aku nanyain enggak sejarah gitu. Kalau ngomongin sejarah kan kayak
4: tapi seakan dia living through dan dia hidup pada zaman itu ya. Itu tahun berapa ya?
1: Kalau ngomongin
2: sejarah ini behind wrong tapi ya.
1: Kalau ngomongin sejarah kan kesannya tuh kayak terlalu apa gitu ya kan. Makanya aku pikir ada di kalangan-kalangan apa ya, kelompok-kelompok belajar luar sana mungkin yang lumayan untuk mengkomunikasi, mengkampanyekan hal ini mungkin gitu.
4: Bukan
1: hilip. But it's okay, tapi kita punya jadi tahu ternyata ya dari yang disebutin si Cesar tadi udah cukup lama gitu ya,
3: udah kan. Lama banget kan.
1: Mm-hmm. Ya. Oke, kita jeda dulu mungkin.
4: Boleh.
1: Kita kasih yang mau lewat dulu deh teman Produda. Tetap di Outside the Box, jangan kemana-mana.
5: Outside the Box, English from the outside, welcome inside.
6: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
7: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
8: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
9: Ya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
8: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
9: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
8: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
9: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
8: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
9: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
8: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
5: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside.

0: Yes, dari beda informasi dari Buda Program Radio RRI Lok Sumawa yang teman terbaik kamu, radionya anak muda. Lagi-lagi di sesi kedua masih bersama Outside the Box, Arsya Taruna dan Cesar sore hari ini. Hai, ya. Kita mau lanjutin lagi nih, mau ngomongin apa lagi nih bro nih?
1: Nah ini bang, yang mungkin lagi hot topic juga nih kan.
0: Apa tuh?
1: Dia kan aksennya British ya kan? British dari Inggris nih. Inggris tuh katanya kan home of football. Pasti
2: coming home, home coming home.
1: Makanya dipancing,
2: Bisa, gak bisa dipancing.
1: Gimana kayak mungkin perasaannya Cesar nih kan atas pulangnya Inggris tadi malam dalam British accent, coba.
3: Oh, yeah. It was a heartbreak there, man. Jude Bellingham should receive Ballon d'Or.
0: Okay.
3: Jude Bellingham. Harry Kane, the best finisher in the world right now.
1: Literally,
3: best in the world. But gotta say, why in the world Thomas Tuchel put parking plane in there?
1: Okay.
3: I was very confused in there. Why parking plane? Why not attack? Why not like usually? Yeah, like England.
0: Uh-huh.
3: You are England. Why not play like England?
1: Why he sub up? The best player.
3: Oh,
1: the field, man. Okay.
3: Heartbreak. It's very heartbreak for my...
0: Terlalu banyak pertanyaan ya. Bertanya-tanya di pikiran kita. Kenapa? Mengapa? Yeah, gitu.
4: Jadi untuk alasan tonton RRI The Bar. Untuk malam. Untuk malam. Pasang bola lebih mendalam.
0: Betul.
1: Nah, itu bang. Itu kan memang... Inggris itu kan, British itu memang accentnya dan juga gaya bicaranya kayak ini bang. Kan bisa kelihatan memang ini bukan orang Lok Sumawe ini.
0: Iya.
4: Makanya
0: tadi
4: ini muka Lok Sumawe.
0: Pas ditanya first impressionsnya, pas di awal kan gue bilang ini bahasa Inggrisnya kok versi Zimbabwe. Kalian nggak dengar ya tadi aku ngomongnya? Gimana gini? What is your first impression with Bang Egi gini? No. Ini bahasa Inggrisnya kok agak Zimbabwe. But it's okay. Tapi ini apa ya, satu hal yang unik ya, Arsya bilangin tadi yang mungkin kalaupun ada di orang, bisa jadi orang itu nggak tepat dalam pengucapannya gitu.
4: Nggak kesampaian. Jadi untuk masalah pengucapan lah, mungkin bagi Cesar sendiri ada saran mungkin ke orang yang interest ke British accent. Yeah. Karena pasti kan ada orang kan mikir kayak mungkin American accent not for me. Aku maunya Cockney accent misalnya.
3: Untuk yang mau ngomong British ya, boleh langsung lihat media. Into media, you can watch Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones there, atau mungkin juga bisa juga ikutin Premier League.
1: Okay, bolanya Premier League. Lagi. Tapi ada apa nggak some social media buat British gitu yang tentang mungkin yang ngajarin tutor cara bahasa Inggris,
4: pronunciation-nya
1: ada nggak?
3: Kurang tahu bang.
1: Karena memang dari pop culture ya, dari movies.
4: Tapi justru bagus, berarti kan dia belajar dari passion dia.
1: Dia
4: interest mendengar itu dari pop culture dan dia merasa kayak kayaknya ini bisa nih dibuat nih dan benar dibuat ya.
3: Awalnya tes lagi gitu. Terusan ya mantap.
1: Memang cara belajarnya itu kan memang outside the box ya.
3: Iya benar.
0: W. Outside the box banget gitu ya. Rahmat Tamita gimana ini, operator kita ada pertanyaan ya biar menumbuhkan semangat sendiri gitu ya.
4: Ya mungkin bercanda. Cek ya, tadi dari nomor telepon kita bang sudah ada mungkin yang sudah.
0: Kita cek lagi. Tadi aku cek belum ada ya. Di sekali lagi di kamu bisa WhatsApp di 0811671592 ngechat aja ya, jangan telepon karena agak-agak trouble minggu ini.
4: Sandy. Tetap kami perani lah bahasanya.
0: Iya, ada Lara yang lagi denger kita. Pernah kebingungan sendiri gak sih dari pelafasan yang udah diucapin? Karena menurut dia mungkin agak terlalu so fast gitu loh.
4: So fast.
0: Cepet banget gitu, bro.
3: Menarik karena barusan terjadi.
4: Barusan.
3: Harry Kane is the best finisher in the world. Weird, my word kan susah tuhnya. Itu agak-agak bentar. Betul gak pronunciationnya tadi ya itu dia?
0: Iya.
4: Pikiran juga.
1: Masih ada two way step verification berarti ya
3: Karena takutnya kan menurut saya bahasa itu digunain untuk biar orang ngerti gitu.
1: Betul.
3: Kalau orang nggak ngerti ya salah berarti ya.
0: Berarti pernah bingung sendiri.
3: Pernah banget.
0: Terus gimana tuh kalau cara kamu untuk bisa apa ya merevisi agar tidak begitu kelihatan kebingungan sama lawan bicara kamu?
3: Biasa dari mata ya.
0: Word.
3: Ngeri
0: kali.
1: Oke.
0: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: Dari mata. Tapi kan ada orang kan yang dia ngobrol nggak ada eye eye contact atau bahkan emosi dan nggak berubah kayak itu gimana?
3: Oke, biasa.
0: Iya flat banget.
3: Biasa gini, misal abis kita ngomong nih kan, dia pause sebentar ya. Ulang lagi pertanyaannya, ulang lagi argumennya gitu. Ulangin lagi.
1: Maji sampai mungkin dia bisa ngerti.
3: Sampai dia bisa ngerti.
0: Oh, gitu. Semoga yang maksud juga ngerti ya kan. Pokoknya udah kita ngulangin, udah kita repeat, ternyata aduh zong kan jatuhnya kan. Buset gitu kan. Oke, mungkin ada yang lagi apa ya, pengalaman-pengalaman lainnya nih, kayak apa ya, ada orang ingin mau belajar British gitu, pada akhirnya mereka kayak ketimpangan sendiri nih bro. Kamu pernah nemuin itu enggak sih sama teman-teman kamu gitu? Udah kayak kalau tadi harusnya bilang tadi kayak kurang tepat gitu. Ada orang ingin mencoba gitu tapi di dia
4: fail gitu.
0: Gagal.
4: Ya, ada experience gitu, mungkin ada failnya di mana you learn a lot from that experience.
3: Pernah ada patah gini. Untuk menjadi sesuatu, jadilah sesuatu itu dulu.
0: Wes, ngeri kali
3: aja. Fake it till you make it. Jadi ngomong aja habis itu pas lagi masa-masa ngomong nonton media-media English itu. Boleh BBC England UK kan?
0: BBC UK.
3: Itu enggak ini apa namanya? Premier League tadi media juga itu keikut sendiri. Pengalaman pribadi keikut sendiri tanpa sengaja.
4: Keikut sendiri.
0: Berarti tidak ada istilah ini orang cocok atau enggak, yang penting kamu taunya aktif dulu ya kan.
3: Aktif
0: dan mungkin ya lumayan fasih dalam berbahasa Inggris ya. Enggak mencoba-coba baru belajar bahasa Inggris kayak lucu gitu ya kan.
3: Itu sangat tidak disarankan.
0: Don't try this at home mungkin.
3: Pokoknya kelimpungan sendiri nanti.
0: Iya, ketika kamu baru belajar bahasa Inggris ya. Baru apa, perbanyak vocabulary atau apa bener. Gitu kayak nggak cocok aja gitu teman bro.
4: Tapi the point is just do it
0: just do it.
3: Apa namanya, Adidas, just do it.
4: Adidas
3: sebenarnya kayak gini.
0: Baik, mungkin
1: last question for me kan. Tadi Keser udah mention kayak you make it fun about British accent gitu kan. Jadi mungkin bisa kasih tahu cara how to make it fun in British accent buat kawan-kawan yang mungkin ada pengen belajar British accent nih. Jadi kalau jejet ya ataupun misalnya dianggap weirdo gitu kan, masih kayak Caesar gitu. Jadi kayak fun way lah istilahnya.
0: Fun way.
3: Jujur kalau dari saya sendiri, kalau misalnya ada orang ketawa sama sesuatu yang saya buat, saya senang kayak gitu. Berarti aku lucu nih.
0: Oh gitu. Ada jiwa-jiwa stand up komedinya ya. Oke.
1: Ada lagi?
3: Juga kalau misalnya membuat have fun, cari have funmu sendiri gitu. Misal kayak suka bola, ikuti bola Inggris gitu. Suka movie sebagai romance, ikuti film-film romance dari Inggris di London gitu.
4: Just be yourself.
3: Just be yourself.
4: Have fun and people will follow ya.
3: Yes, that's right.
0: By the way, kamu jurusan apa?
3: Teknik sipil.
0: Dan sekarang udah semester berapa nih?
3: Semester 4.
0: 4 baru ya, tingkat 2 ya. Pernah atau udah mulai mikir belum sih ini kok bisa suatu saat kamu dapat you get it the job ya, dan job descriptionnya tuh yang match with your
4: accent,
0: accent.
4: Gimana di England mungkin
0: pernah gak sih? Soalnya modalnya udah cukup gede kan, bagaimanapun bahasa itu menurutku ya, kalau kita mau bertarung keluar itu yang pertama bukan enggak knowledge itu penting, pengetahuan itu penting gitu. Tapi bahasa is number one sih menurut aku gitu.
4: Communication.
0: Karena tanpa bahasa, tanpa kita mengerti itu kita.
4: How do we communicate?
0: Benar. Walaupun ada juga yang nekat kutengok ya kan. Dikit-dikit aja dia ada tuh.
3: Terbang aja dulu.
0: Dia ke Korea, itu Korea dan Jepang waktu itu aku lihat memang benar-benar dia kasih video dia yang kayak dia lihat Google Translate or something like that gitu, dan akhirnya survive dan. Ya itu hanya untuk orang-orang yang hoki ya. Disarankan nggak sih?
4: Jadi Caesar gimana? Misalnya lah.
3: Peletakannya ya, mungkin sangat-sangat berharap ya, karena Caesar jujur suka traveling, lumayan suka traveling gitu. Apalagi sama-sama negara yang pulang ke London kayak pulang kampung gitu.
0: Wes keren kali, gila.
3: Bisa suruh, how are you ya?
4: Kan pas masa Anglo Saxon invasi ada di England.
0: Iya, kelas.
3: Ikut mempertahankan gitu. Ini tanah kami ya, Soalan.
1: Pindah ke London, oke.
0: Tapi udah agak mikir atau pernah kepikiran?
3: jujur lebih ke kayak ya kebagusan kalau barat misalnya kayak gitu.
0: Ini konsernya siapa namanya? Zaini. Biasa kan kita suka nyapa-nyapa ya orang-orang yang enggak ini. Zaini. Lo jurusan ini satu kampus.
3: Satu community.
0: Ekop juga.
5: Leader.
0: Oke.
5: Kalau on cam sini
0: sebenarnya. Iya, semoga suatu saat bakal duduk di situ ya, Bro, ya. Karena kayak siapa nih? Rian ya kemarin yang.
5: Oh iya,
0: Rian. Sebentar Rian ya. Oke. Ya, tapi aku pengen sebelum kita closing nih, masih ada 8 menit lagi ya. Ada pengharapan enggak sih untuk orang-orang yang kayak masih pasif banget nih, Bro, Cesar. Kok sama mereka aku udah sering ngobrol ya kan. Kalau dari pandanganmu sendirilah, khususnya para Gen Z ya, the next generation gitu.
3: Mungkin believe in yourself. Believe in yourself. Selalu percaya sama diri sendiri, berikan yang terbaik dan juga selalu berdoa yang terbaik pada Tuhan.
0: Apa yang harus kalau menurut versi kamu, apa yang harus menjadi senjata yang harus mereka punyai ketika mereka harus learning untuk bahasa Inggris gitu, Bro?
3: You start speaking everywhere. Just be obsessed.
0: Ngomong terus,
3: obsession. Karena menurut Kesar, kalau mempelajari sesuatu, bukan bagaimananya, mulainya dulu, yaitu dia.
0: Ya justru itu.
5: Konsisten ya setelah itu.
3: Konsistennya itu.
0: Baru setelah itu konsisten. Yeah. Kalau kemarin kita belajar apa yang 2 minggu yang lalu tuh kita ada ngomongin soal
5: konsistensi juga
0: itu, waktu
5: ya, time management.
0: Dan Najwa waktu itu ngomongin soal apa? Lupa deh. Ya, lupa ada 3 dan itu aku masukin berita loh di website yang kita untuk episode kemarin itu. Jadi lead beritanya tuh aku ambil 3 hal itu yang kalian sampaikan gitu sebagai
5: Jadi untuk seperti kata saya tadi ya, just start doing it, believe in yourself, dan apa, fake it till you make it. It's okay to be no one lah at the start kan. Asalkan ya you just do it gitu. If you want to be someone, just start being them gitu. Karena pasti banyak teman-teman kita yang bingung ya pasti, kayak mana ya cara dekat sama orang, sama people. Dan
0: maka kemarin, dari itu salah satunya mungkin bisa ikuti komunitas kan.
3: Iya benar tuh.
0: iClub. Apalagi nih, sebutin dong.
5: Iya dan LV, iClub, Headshotalk, Polyglot Indonesia, Chapter Lock semua lengkap.
0: Iya.
5: Gitu. Ya, so dengan kita meet new people, dengan ketemu orang banyak, pasti kan kita ketemu aspek-aspek yang dapat kita ikuti ya pasti.
3: Iya, benar.
5: Mungkin aspek cara ngomong dari Taruna, aspek cara nge-yapping seperti aku, aspek cara accent seperti dia, dan with that kita bakal ya good energy ya.
1: Absorb energy. The knowledge.
5: Absorb the energy. Karena tuh what makes us is our friendship kan, our circle kan
3: pasti. Yeah, circle tuh. Yeah. Lingkungan menjadi bagian dari diri kita.
5: Iya, gitu.
0: Dan semoga obrolan kita sore hari ini mampu menggugah selera kamu teman Pro 2 terhadap bahasa Inggris, karena yang namanya selera itu gak cuma sama sesuatu yang dipajuh ya atau yang dimakan gitu, tapi tentang sesuatu yang digemari itu kayak bisa membuka apa ya, harapan baru lah untuk bisa terus mau belajar.
5: Benar.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
5: Mungkin sebelum kita closing, Cesar, how or where could we find you? In maybe social media atau konten? Yeah. Mungkin TikToker kamu mungkin dia.
0: Iya. Aku nggak nanya sih tadi ya, karena nggak punya TikTok sih.
3: Pelajin. Okay. Well, folks, if you wanna follow me, if you wanna direct message me, just come to Instagram and swiping MHMD at MHMD Cesar.
0: @CASIR. Oke.
5: Saya mungkin ada pertanyaan langsung atau mau DM sama dia, just slide into the DMs ya.
3: Just slide into the DM, jangan malu-malu ya.
5: Jangan malu-malu. Okay.
3: Just be yourself ya. Just be yourself.
0: Cesar, apa harapan ke depan?
3: Harapan ke depan
0: selain mau tamat.
5: Ya selain mau tamat.
0: Saya tamat.
5: Habis one.
3: Lebih ke ini ya, namanya pribadi ya. Semoga tiap hari itu lebih baik lagi.
0: Pada better man ya, masya Allah. Okay deh, ada lagi? Tarina?
5: That's all, folks. Maybe. Ya, Sisa sudah mengiklankan Instagram dia. Silain dulu DMs. Status masih ada, jomblo atau?
0: tapi kamu suka buat konten juga? Berbau hal ini.
3: Jujur kurang suka.
0: Kurang ya.
5: Okay. Maybe in the near future you could make content of this. Future. Maybe.
3: Interesting, but I'll see it.
5: I'll see it
3: forward.
5: Yeah. next time everyone. Maybe next time.
0: Karena menurutku santai is okay ya. Enggak usah terus-terusan karena kamu bukan content creator. Tapi salah satu hal yang udah kamu nunjukin kayak misalnya aku nih. Aku penyiar radio enggak juga tiap hari tuh konten-konten soal siaran ya aku tuh. Tapi ada 1, 2, 3 yang kayak my identity, my job gitu ya sehingga ada sesuatu yang bisa diinterpretasi oleh orang lain gitu tentang sesuatu yang kamu miliki. Mungkin so many people yang bisa lancar berbahasa Inggris tapi memiliki pronunciation like you mungkin agak kurang dan itu kan bisa jadi nilai lebih gak sih bro? Apa sih namanya tuh?
1: Point plus.
0: Okay. Karena aku juga kurang suka konten-konten gitu gitu ya.
5: Orang curious juga.
0: Okay, thank you for this week guys ya. Semoga kedepannya kita punya masih banyak punya materi yang okay dan yang lebih seger kayak sore hari ini untuk dibahas di Outside the Box. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the outside, welcome inside. Kita baru aja dengerin Outside the

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: kan ribet gak sih?
1: Ya ribet sih, tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Yes, masih mendengarkan 95.2 dari Radio FM Blocks Bawah, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Pendengar tercintaku, gimana sore hari kamu? Setelah tadi kamu mendengarkan Outside the Box ya, bareng Arsya, Taruna, juga ada Cesar tadi, bintang tamu kita, guest star kita for this week, teman berdua. Semoga minggu depan juga gak kalah seru ya, dengan pembahasan-pembahasan yang selalu menggelitik kemampuan kita di bidang bahasa Inggris tentunya ya. Gimana kamu sore hari ini, aman? Semoga aman selalu ya, dan keberkahan ada pada kita semua. 6:30 udah, yang belum sholat asar dulu deh ya.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Coba kau tengok ini dulu, bapak gusti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
2: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita

0: Welcome back to MLZ Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan.
0: Selalu baik. Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Eh, saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling

0: bekas dari satu bulan itu di karantina bareng sama teman-teman.
1: Yang paling membekas apa ya?
2: Kejadian apa paling diinget?
1: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
2: Wah iya sih. Iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
2: Oh iya. Benar-benar.
1: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
0: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Wah, iya. Jadi kita ngobrol.
2: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat sih, buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
0: Nggak boleh itu HP. Nggak
1: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
2: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
1: Sabtu
2: ya benar ya.
0: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena gak kita juga ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
2: Oke.
1: Okay. 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
2: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
2: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
1: Yes,
2: dikasih HP, dikasih tugas.
0: Iya, ampun, kasihan sekali ya.
2: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
1: Tidur sih, Kak. Karena kita
2: enggak
1: ada
2: waktu
1: tidur.
2: Bener sih, bener sih. Bener sih.
0: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
2: Iya benar
0: kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
2: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
2: Oke.
0: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
2: Bang. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
1: Nasi goreng. Nasi goreng
0: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
0: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
0: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
2: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
0: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Iya,
0: rumah tuh.
2: Iya, tahu.
1: Itu saya tahun berapa itu kan?
0: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
2: Alias.
0: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman Idol juga ya.
1: Benar.
2: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
1: Iya.
2: Siapa?
1: Whitney Houston.
0: Wow. My man.
2: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
2: Oh, okay.
1: Mariah Carey. Ya,
0: wow. 2006 cuy.
2: 80s. 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2.
2: Iya di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
1: Itu seriusan.
2: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Okay, 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
2: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
2: Oh, yes. Oke. Okay.
1: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
1: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
0: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
0: Aku juga mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire?
0: Oke. Benar. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
2: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel ya tentunya.
1: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
1: Jangan digabung.
2: Sama Rachel.
0: So Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
2: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya
0: cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Aduh.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus. Gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya.
2: Ya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa, ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cinta.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Kalo tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
2: Ada janda.
1: Oke.
0: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitulah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Tarik ulur.
1: Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh ya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang.
2: Oh, cuma
0: ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya,
0: gitu. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini? Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
1: Oh, oke.
2: Okay.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja.
2: Jadi nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sebenernya tuh
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kayak, ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya. Udah.
1: Oh, tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merenggut.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video kit idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mam Pro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini, Mam.
0: Iya, beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia, Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Yeah.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya kalau
1: drop,
0: ada nemu
1: drop
0: ya.
1: Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak. Jangan tuh maksud.
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya,
1: yeah.
0: Benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan,
1: tapi
0: sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
1: Best sebenernya? Listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positif ya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih.
1: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu. Kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam. Bener sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Broadway seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans club.
0: Celsius. Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Keren. Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja.
1: Apa aja.
2: Oke. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman produser se-Indonesia nih ada yang bisa nih.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan tentunya bisa di-request di Broadway FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagu.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negrisandar pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

95,2 Radio Lux, semangat teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Radio yang baru aja selesai menunaikan ibadah sholat isya. Ya, tadi azan isya sudah berkumandang di jam 8 lebih 6 menit, teman Radio, dan ini sudah di jam 8 lebih 23 menit. Ya, kali aja sholatnya agak lama, ya kan? Malam Jumat banyak doa yang di mohon, ya kan, mulai dari amalan-amalan sunnah yang sudah mulai dilakukan, tamu radio, ya, yang lagi baca surah-surah mustajab di malam hari ini. Ya, seperti Al-Kahfi, ya kan, perbanyak baca Al-Waqi'ah juga. Terus zikir-zikir nomor 2 di malam hari. Atau mungkin tadi yang mengambil puasa sunnah di hari Kamis tadi kan, buka puasa, terus lanjut sholat maghrib, ngaji dulu, udah azan isya, lanjut ngaji lagi. Biasa gitu ya nomor 2 ya, rasanya itu kayak puas aja. Kalau sih gitu rasanya puas, senang, tentram, damai gitu kan. Hal-hal yang bisa rutin dilakukan, jadi seimbang tuh antara dunia kita dan amal untuk akhirat ya, untuk hal-hal duniawi ada, untuk akhiratnya juga ada, teman Prediwa. Nikmat banget ya kalau kayak gitu. Oke, Dara nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Nanti akan ada, tetap akan ada terus lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Dan beberapa informasi juga nanti ya, informasi-informasi spesial yang akan Dera hadirkan untuk kalian. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman-teman di malam hari ini.

Sama Prodio, kalian tipe yang mana sih, lebih suka makan makanan yang manis-manis atau yang asin-asin? Biasanya tuh kalau ngemil gitu ya, cemilan sukanya yang manis atau yang asin-asin, teman Prodio? Iya, ternyata rata-rata nih teman Prodio ya, biasanya orang sukanya yang asin-asin seperti kayak keripik gitu. Ada juga yang suka yang manis-manis tanpa dia. Tapi hati-hati ya, kalau kalian hobi makan yang asin-asin, kelebihan garam bisa terjadi teman Prodio. Dan biasanya ini ada tanda yang diberikan sama tubuh kita kalau kita kelebihan garam, tapi ternyata jarang tuh kita sadari ya. Jadi tubuh manusia ini sebenarnya cukup pandai ya, cukup cerdas, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang enggak seimbang. Jadi kadang tanda itu mulai terasa ya, muncul karena perubahan kebiasaan atau bahkan fisik. Hal serupa juga nih bisa menjadi pertanda ya, ketika tubuh menerima terlalu banyak garam atau natrium. Nah, garam memang punya peran penting bagi tubuh kita ya. Natrium ini bermanfaat ya, membantu menjaga keseimbangan cairan, mendukung kerja syaraf, bahkan membantu otot bergerak dalam normal pada saat beraktivitas. Tapi kalau sudah berlebihan teman Prodio ya, ini juga berbahaya. Makanya kita harus untuk mengenali sinyal-sinyal yang mungkin sedang diberikan sama tubuh kita ketika asupan garam ini ternyata melebihi batas. Nah, apa aja sih tanda-tandanya? Salah satunya adalah wajah tampak sembab dan tubuh mulai bengkak, teman Prodio ya, bukan bengkak gendut ya. Ya, jadi pernah bangun pagi terus kalian ngerasa wajah terlihat kayak bengkak gitu ya, apa ya namanya, basu ya, basu. Biasanya orang nyebutnya basu, teman Prodio, bukan bakso ya. Ya, wajah sembab di pagi hari ini memang wajar sih, kali aja tidurnya gak nyenyak gitu ya. Tapi kalau udah terlalu sering, ini bisa jadi tanda kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam. Nah, saat kadar natrium di dalam tubuh meningkat, tubuh kita ini cenderung menahan lebih banyak cairan. Inilah yang dikenal sebagai retensi cairan, teman Prodio ya. Jadi natrium berlebih membuat tubuh menyiram air lebih banyak untuk menjaga keseimbangan kadar mineral dalam darah. Akibatnya apa? Pembengkakan bisa muncul di beberapa area tubuh seperti jari tangan, kaki, pergelangan tangan ya, di pergelangan kaki hingga wajah. Gitu deh ya. Terus kalian ngerasa haus terus menerus dan kulit terasa lebih kering, udah cuaca panas, bawaannya haus aja, ternyata udah double ya. Ternyata juga kelebihan natrium. Nah, jadi jangan anggap sepele ini kalau mungkin akhir-akhir ini kalian merasa cepat haus padahal hanya melakukan aktivitas biasa. Tubuh mungkin sedang berusaha memberikan sinyal soal kelebihan asupan garam, teman Prodio. We can go forever until you wanna sit it out. Ya, selain itu juga perut terasa kembung dan berat badan mendadak naik. Ya, banyak orang langsung ngira ini berat badan naik disebabkan karena lemak yang bertambah. Padahal angka timbangan yang tiba-tiba melonjak dalam 1 atau 2 hari ini bisa aja berasal dari cairan yang tertahan di dalam tubuh nih, teman Prodio. Jadi kelebihan natrium ini membuat tubuh mengikat lebih banyak air, dan penumpukan cairan ini enggak hanya terjadi di tangan atau kaki, tapi juga bisa terasa di area perut yang kemudian mengakibatkan perut terasa penuh, ada rasa begah ya, atau kembung meskipun porsi makan sebenarnya enggak terlalu banyak ya kan. Udah diet banget nih, sehari makan sekali. Tiba-tiba kok enggak ini ya, kok enggak turun malah naik. Ya itu dia tadi mungkin teman Prodio, makanan yang kamu makan dalam satu waktu itu mungkin terlalu tinggi natrium. Ya coba diperhatikan lagi. Nah, kalau teman Prodio ini ngerasa sering sakit kepala ringan
atau mungkin sulit fokus ya, nggak bisa konsentrasi, ini juga menjadi salah satu sinyal dari tubuh kita yang menandakan kalau kita kelebihan garam nih teman perempuan. Terus tidur jadi kurang nyenyak dan lebih sering buang air kecil. Nah, kalau belakangan tidur kalian terasa kurang pulas atau jika lebih sering terbangun ya, terbangun untuk ke kamar mandi, coba perhatikan lagi deh pola makan makanan asin kamu belakangan ini. Hal ini disebabkan karena ginjal yang memang punya tugas utama menyaring natrium dari tubuh, ini harus bekerja ekstra untuk membuangnya lewat urin karena kadar natrium di dalam tubuh terlalu tinggi. Itu sebabnya nih tempura dua ya, bisa jadi lebih sering buang air kecil termasuk di malam hari. Oke, gimana yang sama Dara sebutin tadi, adakah beberapa hari ini kalian alami? Mulai dari tidur jadi kurang nyenyak ya, lebih sering buang air kecil, terus sering sakit kepala ya kan, bahkan sulit konsentrasi juga, perut terasa kembung dan berat badan mendadak naik, haus terus menerus, kulit juga terasa kering sampai wajah tampak sembab dan tubuh mulai membengkak teman-teman berdua ya. Ini menjadi salah satu sinyal yang diberikan sama tubuh kita kalau kita tuh lagi kelebihan garam. Coba dikurang-kurangin. Oke, apapun yang berlebihan memang gak ada baiknya teman perdua ya. Walaupun kalian sudah ngerasa itu enak ya, makan makanan manis itu kan enak banget gak sih teman perdua? Atau makan makanan yang asin gitu kan enak ya. Tapi ternyata kalau apapun yang sudah berlebihan memang gak baik ya. Semoga gak ada yang berlebihan semuanya. Secukupnya aja. Biar menjadi sesuatu yang bisa kita konsumsi lebih lama. Sedikit aja ya, gak usah berlebihan.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radio.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

adanya Sel Priyadini Tempurang Dia with episode di formasi 9 lebih 30 menit untuk malam hari ini. Udah di jam 9:30 aja, ada yang udah ngantuk belum sih? Kalau Dera sih memang sebenarnya bukan tipe-tipe yang tahan ya untuk begadang gitu nomor 2. Sebenarnya itu ini udah ngantuk, tapi harus semangat nemenin Tempra 2 di malam hari ini ya. Untuk episode-episode seperti katanya Sal Priyadi. Tempra 2, kalian pernah enggak sih ngerasa masih sehat-sehat aja, atau mungkin ada teman, keluarga ataupun tetangga gitu ya, orangnya sehat tapi tiba-tiba tuh dengar kabar kalau kena batu ginjal. Nah, ternyata nih batu ginjal sering dikaitkan dengan gaya hidup yang gak sehat, teman-teman dua. Jadi kalau kita melihat orang yang sehat-sehat aja, baik-baik aja, itu belum tentu gaya hidupnya sehat ya. Tapi juga gak sedikit kasus terjadi sama individu yang kelihatan sehat nih, kalau ternyata batu ginjal ini bisa menyerang orang-orang yang justru terlihat sehat, teman-teman dua. Bisa ya, enggak sedikit juga kasus yang terjadi pada orang-orang yang kelihatan bugar, aktif, enggak memiliki riwayat penyakit serius ya, tapi ketika diagnosis yaitu batu ginjal. Yang jarang disadari, pembentukan batu ginjal adalah proses yang kompleks dan bisa berlangsung diam-diam, dan juga faktor risiko yang selalu terlihat dari luar. Jadi kombinasi dari kebiasaan sehari-hari, kondisi biologis, sampai faktor genetik ini bisa berkontribusi dan memicu terbentuknya kristal di ginjal tanpa gejala awal yang jelas, teman-teman dua. Ya, ada beberapa alasan orang sehat yang bisa tiba-tiba aja tuh kena batu ginjal ya. Salah satunya adalah dehidrasi yang tidak disadari. Jadi salah satu sebab paling umum adalah kurangnya asupan cairan. Bahkan pada orang yang aktif dan merasa sehat, kebutuhan cairan ini bisa tidak terpenuhi, terutama kalau banyak berkeringat atau beraktivitas di lingkungan panas, teman-teman berdua. Urin yang terlalu pekat meningkatkan konsentrasi mineral ya, seperti kalsium dan juga oksalat, ini dapat mengkristal dan membentuk batu. Ya, penelitian menunjukkan peningkatan asupan cairan secara signifikan dapat menurunkan resiko pembentukan batu ginjal, menegaskan bahwa dehidrasi adalah faktor resiko yang sering tidak disadari. Selain itu juga pola makan sehat yang gak seimbang ya. Jadi dalam konteks batu ginjal, gak semua makanan yang dianggap sehat itu aman ternyata, teman-teman dua. Misalnya nih, mengkonsumsi makanan kayak oksalat ya, atau sering dalam jumlah yang banyak. Misalnya apa aja ya, seperti bayam, kacang-kacangan, atau coklat, ini bisa meningkatkan risiko pada beberapa orang. Lagi-lagi yang berlebihan emang gak baik. Ya, selain itu asupan protein hewani ini berlebih ya. Makan protein hewani berlebih ini juga bisa meningkatkan ekskresi kalsium dan juga asam urat di dalam urin. Jadi diet tinggi protein hewani ini juga bisa memicu lingkungan urin yang mendukung pembentukan batu. Diet apa sih namanya yang diet protein tuh, DBM ya atau berdua? Ya, membagikan pengalaman, dia pernah coba diet DBM. Diet DBM itu kan full diet protein ya, gak makan nasi, gak makan gula, gak makan garam gitu kan. Fix dia itu adalah makan protein aja, pagi protein, siang protein, makan malam protein. Gak lama sih tempura dua, hari kedua aku kayak koles deh. Leher terasa kaku, padahal tuh jumlah kalorinya udah dihitung banget gitu kan. Pagi 3 butir telur ya, 1 butirnya utuh, 2 telurnya putihnya aja. Terus pernah waktu itu siang 100 gram dada ayam. 2 hari ku coba, ya ampun, besoknya kayaknya leher langsung kaku. Berdua gak cocok ya, karena makanya diet itu kan cocok-cocokan ya, tempura dua. Gak semua kondisi badan kita tuh cocok. Mungkin teman kalian cocok sama DBM, ya kitanya gak cocok. Jadi gitulah ya pengalaman diet. Oke, balik lagi nih
Salah satu beberapa alasan orang sehat bisa tiba-tiba kena batu ginjal yaitu dehidrasi yang nggak disadari, pola makan sehat yang tidak seimbang. Terus yang ketiga nih ada faktor genetik dan juga biologis, teman Perida. Jadi beberapa orang punya kecenderungan genetik untuk membentuk batu ginjal bahkan tanpa faktor risiko yang jelas. Ini bisa berkaitan dengan cara tubuh memproses kalsium ya atau asam urat, dan riwayat keluarga adalah salah satu faktor risiko penting yang sering diabaikan. Jadi coba komunikasikan lagi, ingat-ingat lagi anggota keluarga, mungkin aja ada yang pernah terkena batu ginjal, teman peradua ya. Terus kurangnya asupan kalsium dari makanan. Nah, ini mungkin terdengar kontraintuitif ya. Tapi kurangnya asupan kalsium justru bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Bahkan menurut penelitian, diet rendah kalsium dikaitkan dengan peningkatan resiko batu ginjal dibandingkan dengan diet kalsium, teman peradua. Jadi konsumsi kalsiumnya cukup ya, ini juga lebih mudah masuk dan juga membentuk kristal. Gak hidup aktif tapi gak seimbang. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa yang gak hidupnya aktif pagi siang malam olahraga? Itu jadi gak seimbang sama peradia ya. Terus juga pembentukan batu secara diam-diam. Nah, batu ginjal ini tidak terbentuk dalam semalam. Prosesnya bisa berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tanpa gejala. Ya, selama batu masih kecil dan tidak menghalangi aliran urin, kamu mungkin tidak merasakan apapun ya. Gejala baru muncul ketika batu mulai bergerak atau menyumbat saluran kemih, teman berdua. Dalam konteks batu ginjal, bahkan orang dengan gaya hidup yang aktif dan pola makan yang baik pun bisa mengalaminya ya, jika faktor-faktor tersembunyi tidak diperhatikan. Terus gimana dong ya memahami bahwa risiko ini bisa datang dari hal-hal kecil seperti kurang minum atau ketidakseimbangan nutrisi? Ini penting dalam hal pencegahan batu ginjal, teman peradua. Wow, ngomongin batu ginjal. Ini penyakit yang biasanya sering ya kita dengar. Kenapa dirawat, dioperasi, operasi batu ginjal, katanya gitu ya. Sakit nggak? Udah pasti sakit lah. Iya kan, bayangin ada batu di saluran kemih, teman peradua. Waduh, jadi semoga kita bisa menjaga kesehatan ya. Kalau memang ya 1 jam sekali boleh kali ya, 1 gelas tempurnya 2. Maksudnya gini loh, jangan minum itu karena haus gitu kan. Jadi sebelum haus ya udah minum aja. Terus juga kalau kalian sih paling pola hidup sehat ya, ternyata maunya makan bayam aja, itu gak baik juga ya tadi ya penyebabnya ya, tempurnya 2. Pola makan sehat yang gak seimbang, faktor genetik dan biologis, bahkan kurangnya asupan kalsium dari makanan, ya gaya hidup aktif tetapi nggak seimbang, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab bisa terkena batu ginjal. Oke, selamat malam semuanya lagi dengerin dari malam hari ini. Besok sebagian instansi WFH ya, tapi besok tanggal 17 biasanya akan ada hari kesetiaan Korpri. Ya kan, upacara besok Tom Freddy Way, walaupun WFH, kalau RRI sih besok gitu. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Untuk kalian udah ngantuk, ya udah langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Tapi Diana belum bisa, masih terus temenin kalian sampai nanti di jam 12 malam untuk edisi kali ini.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

KBRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RR.

95 Komedi Radio langsung ya teman-teman. Kawan, selamat malam. Udah di hampir jam 11 malam ya. 2 menit lagi teman-teman juga. Selamat malam untuk kalian yang sudah memutuskan kayaknya harus segera tidur mengambil jam istirahat untuk malam hari. Selamat malam semuanya. Dan untuk besok semoga menjadi hari yang lebih membahagiakan lagi deh teman perdua ya. Semoga apa yang diupayakan besok menjadi hal-hal yang terlaksana menurut rencana. Tapi kalaupun misalnya aja nih teman perdua besok gak menjadi hal yang sesuai rencana, gak apa-apa, diubah plannya dan semoga bisa berjalan sesuai rencana. Intinya apapun yang terjadi asalkan sudah diupayakan dengan usaha dan doa Tompo Radio, hasilnya balikin lagi deh ke Maha Yang Kuasa ya. Kita masuk di Jazz Music hingga di formasi 12 malam untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah besok kita ketemu di jam 3 sore Tompo Radio dan nemenin kalian. Doain ya kita semua sehat dan bisa kembali menjalankan aktivitas di esok hari. Di Pradilog semua untuk malam hari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Ya, Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian barat Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan kabut tipis di Kota Lhokseumawe dipicu kelembapan udara tinggi. Fenomena kabut tipis atau mist yang menyelimuti Kota Lhokseumawe dalam beberapa hari terakhir merupakan kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh tingginya kelembapan udara dan suhu yang relatif dingin pada malam hingga pagi hari. Hal tersebut disampaikan perakirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, menuturkan bahwasanya kondisi tersebut dipicu terjadinya proses kondensasi di lapisan udara dekat permukaan sehingga terbentuk kabut tipis pada pagi hari. Fenomena mist biasanya disertai dengan penurunan jarak pandang hingga berkisar antara 1 sampai 5 km. Kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan pada pagi hari. Ia juga menambahkan kabut akan berangsur-angsur menghilang seiring meningkatnya suhu udara setelah matahari terbit. Masuki siang hari, kondisi cuaca umumnya kembali normal dari jarak pandang menjadi lebih baik. Kita menuju ke info yang kedua terkait dengan Menteri Pertanian dukung perkembangan pertanian dan kopi Gayo. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Rahman Sulaiman meninjau lokasi produksi benih kopi Arabica di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam kunjungan tersebut, Wagub turut didampingi Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo West, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sektor pertanian Aceh, khususnya pengembangan kopi Gayo yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke info BNN Lhokseumawe edukasi bahaya narkoba melalui kegiatan MPLS. Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para siswa baru di sejumlah sekolah di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Penyuluhan yang diikuti ratusan peserta didik baru itu bertujuan memberikan pelajar dengan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika, baik terhadap kesehatan, fisik, mental maupun masa depan mereka. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Suya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Syaf teman Pro 2 dan senang sekali Syaf yang bakal menemani kalian di hari ini teman Pro 2 ya. Di pagi hari kayak gini teman Pro 2 seharusnya kita jadi lebih semangat ya kayak gitu ya. Karena seperti yang biasanya juga Syaf sampaikan ke kalian semua teman Pro 2 ya. Di awal pagi kayak gini tuh awal-awal pagi gitu ya, bukan cuman pagi aja, awal banget gitu. Maksudnya ya untuk kita menjalani hari ini gitu ya, kalau udah diawali dengan semangat yang cukup baik, semangat yang bagus kayak gitu, terus juga mungkin ada ya segala sesuatunya tuh dipersiapkan dengan baik lah untuk menjalani hari ini gitu teman Pro 2 ya. Ya dari sarapan mungkin kayak gitu, terus juga dari ketika kamu baru bangun tidur itu udah mulai enak gitu teman Pro 2 ya. Enggak, maksudnya bangun tidur enggak HP dulu misalnya gitu. Jadi kayak ya udah bangun tidur langsung ada perenggangan sedikit, terus minum air putih dan segala macamnya teman Pro 2 ya. Jadi ini penting juga teman Pro 2 untuk menghadapi hari gitu ya. Jadi kalau kita udah udah prepare banget gitu di awal paginya gitu ya. Terus juga diawali dengan semangat gitu ya. Ya nanti insya Allah kedepannya dalam menjalani hari ini bakalan siap dan bakalan lebih semangat lagi pastinya ya. Jadi ya teman Pro 2, saya bakal menemani kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan dan tetap terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu pastinya ya. Dan juga seperti biasanya teman Pro 2, kalau kalian sering patengin RRI Pro 2 Lux Mawai ya, udah tahu dong kalau mau cari lagu-lagu hits ya, lagu-lagu favorit kamu pastinya. Ini udah pasti ada di RRI Pro 2 Lux Mawai gitu ya. Sambil menemani aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Entah itu mungkin ngopi pagi dan segala macamnya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, Chef masih bakal terus menemani kamu. Jadi stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Soalnya masih di 95,2 FM RRI Bro Dialog, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan darinya Bruno Mars teman Pro 2, I Just Mike teman Pro 2. Ya, satu lagu yang terbaru dari Bruno Mars juga ya, di awal tahun ini rilisnya teman Pro 2. Ya, untuk nemenin kamu ngopi-ngopi ya di pagi hari ini. Ya kan biasa kegiatan awal pagi itu ya, kalau enggak ngopi ya, terus mungkin olahraga kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin di awal pagi kayak gini ya, biasanya kegiatan orang-orang itu ya seperti itu teman Pro 2 ya. Kalau nggak ngopi, olahraga gitu ya. Olahraga kecil-kecilan itu juga penting loh teman Pro 2 gitu ya. Sebelum kalian menghadapi hari ini gitu ya. Jadi kayak ya olahraga kecil-kecilan itu bisa aja kayak ya jalan keliling komplek kayak gitu. Siapa tahu kalian mungkin mau nyari sarapan, mau beli sarapan kayak gitu. Tapi ya udah, dengan jalan kaki aja gitu ya. Nggak usah naik motor ke persimpangan depan komplek kalian misalnya gitu ya. Kan pasti ada yang jualan sarapan gitu ya. Atau mungkin cuma ngopi tahun Pro 2 ya. Karena biasanya ngopi ini paling banyak dilakukan lah dari berbagai macam banyak aktivitas ya. Ngopi ini kayaknya yang semua orang lakuin di pagi hari gitu ya teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, ngomongin soal kopi ya, kalian jangan cuma tahu minum doang dong ya. Tadi siapa juga sempat bacain di info Pro 2 teman Pro 2 ya. Ini Menteri Pertanian dukung pengembangan pertanian dan kopi gayo teman Pro 2. Jadi Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman ya meninjau lokasi produksi benih kopi Arabica di Kecamatan Pinturi Megayo ya. Jadi beliau datang langsung ke sana. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat lah gitu untuk memperkuat sektor pertanian Aceh, khususnya pengembangan kopi gayo yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia ya. Berarti kopi gayo ini menjadi salah satu komoditas yang unggulan lah untuk Indonesia sendiri gitu ya. Jadi memang siapa sih yang nggak tahu kopi gayo ya, luar biasa sekali gitu ya. Ya siapa tahu kopi yang kalian seruput, yang kalian minum di pagi hari ini juga berasal dari sana gitu teman Pro 2 ya. Ya sebagai kita semana kita tahu juga ya bahwasanya kopi kopi dari gayo ini memang juara banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi pada kesempatan tersebut Bapak Menteri Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di wilayah Aceh Tengah atas komitmen dalam memajukan sektor pertanian. Jadi beliau secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh atas sinergi dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan Kementerian Pertanian tahun 2022 ya. So jadi menurut beliau Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadlullah merupakan di apa ya, di antara kepala daerah yang paling aktif lah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di daerah gitu teman Pro 2 ya. Dan ya Menteri Pertanian juga memberikan apresiasi terhadap produktivitas kopi gayo yang terus menunjukkan peningkatan dan memiliki nilai ekspor yang semakin tinggi. Menurutnya potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui penyediaan benih unggul nih teman Pro 2 ya. Pendampingan kepada para petani juga serta penguatan rantai pasok agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2022. Sementara itu Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan terima kasih atas perhatian besar yang diberikan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Aceh ya. Ia menilai dukungan pemerintah pusat selama ini nggak hanya dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian tetapi juga saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu yang lalu ya. So jadi Bapak Wagu mengatakan kunjungan Menteri Pertanian menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam melihat langsung kondisi pertanian Aceh sekaligus memastikan berbagai program pengembangan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nih tahun 2022 ya. Menurutnya pemerintah Aceh siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan produktivitas pertanian. So jadi juga untuk menjaga kualitas kopi gayo sebagai komoditas unggulan daerah serta memperluas akses pasar sehingga memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani Aceh ya. Dan memang beberapa bulan yang lalu di akhir tahun 2025 kemarin tahun nomor 2 ya, pada saat
Aceh tertimpa musibah bencana hidrometeorologi tersebut tahun 2002 ya, beberapa waktu yang lalu. Memang ada beberapa bagian daerah yang terkena bencana lah gitu ya di Aceh Tengah, yang memang termasuk juga ladang-ladang kopi gitu tahun 2002 ya, yang maksudnya ya para petani kopi di sana kayak gitu. Ada juga beberapa yang memang terdampak lah gitu tahun 2002 ya. Terus juga karena aksesnya terputus dan segala macamnya sulit gitu ya, ketika panen kopi juga mereka sulit untuk mendistribusikan kopi mereka gitu, untuk menjual kopi mereka gitu tahun 2002. So jadi akhir-akhir ini sudah banyak pemulihan lah tahun 2002 gitu ya, Aceh Tengah dan Aceh khususnya juga bangkit cukup cepat tahun 2002 gitu. Walaupun memang masih ada beberapa, gak bisa kita pungkiri, memang masih ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang memang masih perlu perhatian khusus gitu tahun 2002. Cuman ini udah jauh mending, lebih baik lah daripada sebelumnya tahun 2002 ya. Dan kita harapkan ini semoga semakin terus membaik dan menjadi lebih baik lagi, sehingga menjadi normal seperti semula sedia kala tahun 2002 ya. Dan seperti yang udah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian ya, beliau sangat mengapresiasi sekali yang dimana komoditas kopi gayo ini menjadi semakin baik terus menerus seiring berjalannya waktu gitu tahun 2002 ya. Semoga ini bisa menjadi ini juga lah, menjadi berkah tersendiri di balik bencana yang kemarin menimpa Aceh tahun 2002 ya. Dan so ya teman-teman Produa, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu ya. Dan tetap harus semangat di pagi ini teman-teman Produa. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Produa. Logis pawe teman terbaik kamu.

Zoya, welcome back di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Chef di pagi hari yang cerah ini, teman Pro 2. Cerah atau enggak ya? Semoga cerah, teman Pro 2. Ya, kenapa? Karena kalau kayaknya udah cerah tuh kayak buat kita jadi lebih semangat aja gitu ya. Kalau rada-rada mendung kayaknya sedikit-sedikit sendu aja gitu ya. So, by the way, teman Pro 2, hati-hati di jalan untuk kamu semua yang mungkin berangkat kerja, yang enggak WFA. Ya, WFA pun kan harus tetap absen, teman Pro 2 gitu ya. So, by the way, teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang berangkat ke kantor ya, berangkat kerja, berangkat kampus, teman Pro 2, hati-hati di jalan kayak gitu ya. Jangan lupa untuk kamu yang mengendarai roda 2, helmnya dipakai, teman Pro 2. Terus juga cek kendaraan kamu ya. Jangan lupa juga semualah kayak gitu, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mengendarai roda 4, teman Pro 2, jangan lupa seat belt-nya ya, dan tetap harus berkendara atau mengemudi dalam keadaan fokus lalu, teman Pro 2. Jangan pernah nerobos lampu merah, teman Pro 2 ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk kamu yang mengendarai roda 2, jangan berboncengan 3 ya. 2 aja udah cukup ya. Jangan ditambah lagi. So, by the way, tertib berlalu lintas ini penting banget, teman Pro 2 ya. Ditanamkan sejak dini juga harusnya, teman Pro 2 gitu ya, supaya enggak semrawut gitu ya. Karena nih di jam-jam segini ini biasanya anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak kampus dan juga orang kantor ya, ini udah pada keluar gitu ya, udah pada berangkat gitu, teman Pro 2. Jadi biasanya rame nih lalu lintasnya, agak sedikit padat di jam segini, teman Pro 2 ya. Karena memang orang-orang pada pergi gitu ya, pergi ke sesuatu tempat. Enggak dong, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat berdagang dan segala macamnya gitu, teman Pro 2. Jadi aktivitas pagi ya namanya gitu, teman Pro 2. Jadi penting banget untuk kita tetap terus mematuhi tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas, teman Pro 2. Kenapa? Ya karena biar enggak semrawut, karena kan udah rame, udah cukup-cukup rame gitu, teman Pro 2. Dan juga ini untuk keselamatan kita bersama gitu. So, sebagaimana salah satu info yang dimana Satlantas Biren juga mengedukasi pelajar tertib berlalu lintas nih, teman Pro 2 ya. Upaya membangun budaya tertib berlalu lintas terus digencarkan Satlantas Polres Biren melalui program Police Goes to School, teman Pro 2 ya. Kali ini edukasi menyasar ratusan siswa MTSN 5 Biren dengan tujuan menanamkan kesadaran hukum dan menjadikan pelajar sebagai pelopor keselamatan di jalan raya. Tuh ya, teman Pro 2 ya. Harus gitu dong ya. Jadi ditanamkan sejak dini, kita juga mulai dari diri sendiri masing-masing kayak gitu, teman Pro 2 ya. Insyaallah kedepannya kalau diri sendiri aja udah taat berlalu lintas gitu ya, dan juga orang-orang di sekeliling kita juga nanti bakal terbiasa gitu ya. Nanti bakalan aneh sendiri kalau kita yang nerobos lampu merah, kalau kita yang nggak pakai helm misalnya, itu bakalan aneh sendiri, teman Pro 2. Karena di mana-mana orang nggak ada lagi yang nggak taat ini rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Jadi tertib berlalu lintas ini penting banget, teman Pro 2 gitu ya. Mulai dari diri sendiri aja. So, kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah ini diisi dengan penyampaian materi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, teman Pro 2. Terus juga etika berkendara. Nah, ini penting juga, teman Pro 2. Nah, biasanya generasi muda nih masih panas gitu ya. Jangan kebut-kebutan, teman Pro 2. Jadi etika berkendara ini termasuklah ke dalam itu ya. Hingga berbagai faktor penyebab kecelakaan, penting banget nih, teman Pro 2 ya. Para siswa juga diingatkan agar tidak mengendarai sepeda motor sebelum memenuhi syarat usia dan memiliki surat izin mengemudi, teman Pro 2. Ini penting juga ya. So, teman Pro 2, gak hanya memberikan pemahaman tentang aturan, personel Satlantas juga mengajak para pelajar untuk menjadi agen perubahan dengan membiasakan diri menggunakan perlengkapan keselamatan, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta berani mengingatkan keluarga maupun teman agar selalu tertib berkendara. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, teman Pro 2. Kita jadi inilah, jadi pelopor gitu ya. Jadi maksudnya kayak ya udah, merubah diri sendiri aja dulu, terus juga membiasakan diri sendiri. Nah, entar kalau memang udah masing-masing individu tuh udah terbiasa dan masing-masing individu tuh udah membiasakan, udah cukup paham juga gitu ya.
ya nanti bisa jadi pelopor gitu ya, untuk mengingatkan teman, mengingatkan keluarga juga gitu ya, karena kan keluarga termasuk orang-orang yang kita sayang ya, sama juga teman, sahabat dan segala macamnya, teman berdua juga ya, kita nggak mau loh, nggak mau lah maksudnya mereka nanti terjadi kecelakaan yang menimpa mereka, maksudnya gitu teman berdua. Jadi ini penting banget lah teman berdua. Menurut Chef, seperti yang Chef bilang tadi teman berdua, kalau diri sendiri kita udah kita ubah, terus juga udah terbiasa gitu ya. Dan yang lain-lain juga menanamkan itu ya, masing-masing individu lah menanamkan itu, kan pasti udah berubah dong gitu ya. Jadi nanti di jalanan juga gak ada lagi yang terobos lampu merah gitu ya. Ketika ada orang yang terobos lampu merah, jadi aneh sendiri gitu. Itu yang penting tahun kedua. Jadi kan kalau misalnya masih ada teman, masih ada teman untuk melanggar, kayaknya bakalan biasa-biasa aja gitu tahun kedua ya. Karena ada 1, 2 atau 3 pengendara yang terobos lampu merah, ya udah yang lain juga pada robos akhirnya gitu tahun kedua. Tapi kalau misalnya memang udah dibiasakan, ditumbuhkan kebiasaan itu dalam diri kita, bahwasanya kita enggak, ya udah deh enggak usah yang aneh-aneh gitu ya, tetap pakai helm, enggak robos lampu merah, pokoknya ya sesuai dengan tata tertib yang ada lah gitu tahun kedua ya. Jadi kalaupun ada orang yang melanggar tata tertib lalu lintas tersebut, nanti bakalan aneh sendiri gitu tahun nomor 2. Paham gak maksudnya? Gitu kurang lebih tahun nomor 2. Jadi secara gak langsung kita bisa jadi pelopor gitu ya. Masing-masing individu aja dulu gitu. So tahun nomor 2, Kapolres Birun ya, melalui Kasalantas AKBP Fakhrul Irwansyah mengatakan edukasi sejak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter disiplin dan mengingatkan kesadaran hukum nih tahun nomor 2. Ya emang penting banget tahun nomor 2 sejak dini ya. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui edukasi ini kami berharap para pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat terus ditekan, ujarnya gitu tahun nomor 2. Jadi kalau kita sejak dini sudah terbiasa ya, ini bakal terbawa sampai kita dewasa nanti gitu. Dan kita gak boleh kalah dong sama adik-adik ini gitu ya. Masa adik-adiknya aja udah tertib, kita enggak gitu ya. Nah selain kepada siswa, Serantas juga mengajak para guru untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam mengawasi dan mengingatkan peserta didik agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum memenuhi ketentuan yang berlaku tahun kedua ya. So program Police Goes to School ini menjadi bagian dari implementasi semangat Polantas Aceh untuk masyarakat yang mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif tahun kedua. Melalui kegiatan ini diharapkan budaya tertib berlalu lintas tumbuh sejak lingkungan sekolah dan melahirkan generasi muda yang sadar hukum, disiplin ya, serta peduli terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain tahun kedua gitu.

Dan saya teman Pro 2 ditemani dengan Ahwadani ya. Featuring dengan Marion Jola teman Pro 2. Sedang Ingin Bercinta ini salah satu lagu yang cukup luar biasa di cover ulang ya, dibawain bareng dengan Marion Jola. Ini menjadi menjadi vibes baru aja gitu ya. Rasanya seperti masih fresh aja gitu tahun Pro 2 ya. Dan ya kita tahulah Marion Jola tahun Pro 2 kalau udah ngebawain lagu-lagu yang kayak gini tuh cukup luar biasa ya. So tahun Pro 2 semoga bisa menemani aktivitas pagi kalian lah kayak gitu tahun Pro 2, dan juga membuat kalian menjadi lebih semangat gitu ya. So by the way tahun Pro 2, kita tinggalkan dulu Ahmad Dhani dan Marion Jolanya ya. Kita beralih ke ada yang mau lewat dulu nih tahun Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Power, teman terbaik kamu.